0: telah terjalin. Menurutnya, kerjasama dengan Singapura telah memberikan manfaat bagi pemerintah Kota Jambi, khususnya dalam peningkatan kapasitas aparatur sipil negara atau ASN. Salah satunya melalui program pelatihan dan pengembangan kapasitas yang melibatkan Singapore Corporate Partnership. Dan Maulana juga menambahkan kerjasama tersebut akan terus dikembangkan melalui berbagai program peningkatan kapasitas dan dukungan lainnya. Dia menyebut pada September mendatang, Kota Jambi akan berpeluang mendapatkan program pelatihan serta dukungan berupa drone. Wali Kota Jambi berharap hubungan baik yang telah terjalin antara Kota Jambi dan Singapura dapat semakin kuat dan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Menurutnya, kolaborasi antar pemerintah perlu dikembangkan untuk menghadirkan berbagai inovasi dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Peringatan Hari Nasional Singapura tahun 2026 merupakan momentum 61 tahun kemerdekaan Singapura. Tahun ini Singapura mengusung tema Majulah Singapura Go Beyond yang menekankan semangat untuk maju dan memberikan yang terbaik bagi masyarakat.
1: Saja Anda mendengarkan seputar Jambi News Update yang dipersembahkan oleh 96FM Radio Manggis.
2: Heboh dan duitnya asik goyangnya. Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: Imbauan Ditlantas Polda Jambi. Kecelakaan lalu lintas selalu diawali dengan pelanggaran lalu lintas. Patuhi dan taati peraturan lalu lintas di jalan raya. Sebelum berkendara, periksa kelengkapan kendaraan Anda. Jangan lupa SIM, STNK, dan plat nomor kendaraan sesuai dengan ketentuan. Gunakan helm pengaman standar SNI, termasuk anak-anak Anda. Waspadai curanmor. Parkirkan kendaraan dengan aman. Sopan santun di jalan raya adalah cermin kepribadian kita. Mari kita wujudkan perjalanan yang aman, tertib, lancar, dan selamat sampai tujuan. Pesan ini disampaikan oleh Ditlantas Polda Jambi.
1: 96 FM Radio Manggis, Dangdut Plus, Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: babe, harus minum ultraflu ekstra.
1: Loh, kepalaku ini sakit, flu campur batuk.
0: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya. Ultraflu ekstra.
1: Aku ini sakit kepala.
0: Minum ultraflu ekstra.
1: Campur flu loh.
0: Iya, minum ultraflu ekstra.
1: Campur batuk juga, Mel.
0: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultraflu ekstra.
2: Ultraflu ekstra dengan parasetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
0: Sudah gak sakit campur lagi kan, Be?
1: Ultraflu ekstra, bener-bener ekstra.
0: Ultraflu ekstra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala campur flu dan batuk sekaligus.
2: Ultraflu ekstra sekaligus redakan sakit kepala flu dan batuk. Baca aturan pakai bila sakit
3: berlanjut. Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, jamu tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
4: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
5: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

Selamat pagi Sri Magis, terima kasih banyak untuk Anda masih setia di program Seputar Jambi yang menemani aktivitas pagi Anda edisi Jumat 21 Agustus 2026. Dan juga terima kasih banyak untuk Anda yang baru bergabung ya mendengarkan Radio Manggis di pagi hari ini. Terima kasih banyak juga untuk Anda yang selalu mendengarkan via streaming di manapun Anda berada. Kita kembali masuk dengan informasi berita selengkapnya.

Mahasiswa Universitas Jambi melakukan deklarasi menolak stokpil batubara yang berada di sekitar Candi Muaro Jambi. Ketua BEM FEB Unja Ahmad Haikal Fikri mengatakan bahwa deklarasi yang dilakukan ini adalah bentuk kepedulian mahasiswa terhadap kelestarian Candi Muaro Jambi sebagai warisan budaya sekaligus identitas sejarah Provinsi Jambi. Keberadaan aktivitas stokpil batubara di sekitar kawasan Candi Muaro Jambi menurutnya perlu mendapat perhatian serius dari berbagai pihak. Persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aktivitas ekonomi, tetapi juga menyangkut kelestarian kawasan cagar budaya, lingkungan, kenyamanan masyarakat, serta keberlangsungan warisan sejarah bagi generasi mendatang. Candi Muaro Jambi bukan sekedar peninggalan masa lalu. Candi Muaro Jambi adalah warisan untuk generasi yang akan datang. Deklarasi yang dilakukan menurutnya menjadi bentuk suara mahasiswa dalam mendorong perhatian lebih besar terhadap perlindungan Candi Muaro Jambi. Melalui deklarasi ini, BEM Unja pihaknya menyerukan perlindungan terhadap kawasan Candi Muaro Jambi dan menegaskan sikap penolakan terhadap keberadaan stokpil batubara di sekitar kawasan Candi Muaro Jambi.

Dan kita beralih ke informasi berita selanjutnya, kualitas udara di Kabupaten Muaro Jambi masih berada dalam kategori tidak sehat. Kondisi tersebut berlangsung sejak 13 Agustus 2026 dan sempat memburuk hingga masuk kategori sangat tidak sehat pada 18 Agustus 2026. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Muaro Jambi, Andi mengatakan kualitas udara di wilayah tersebut hingga Kamis 20 Agustus belum sepenuhnya membaik. Menurut dia, kondisi tersebut terjadi pada tanggal 18 Agustus 2026. Saat itu, indeks standar pencemar udara atau ISPU Muaro Jambi tercatat mencapai 206 yang masuk kategori sangat tidak sehat. Setelah mencapai titik tertinggi tersebut, kualitas udara mulai menunjukkan perbaikan. Namun, penurunan angka ISPU belum cukup untuk mengubah status kualitas udara menjadi sehat. Andi mengatakan kondisi tersebut perlu menjadi perhatian masyarakat, terutama karena kualitas udara yang buruk dapat mengganggu kenyamanan dan kesehatan masyarakat. Dia juga menyebut Muaro Jambi saat ini menjadi daerah dengan angka ISPU tertinggi dibandingkan kabupaten dan kota lainnya di Provinsi Jambi. Kondisi kualitas udara tersebut tidak terlepas dari masih adanya potensi kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah. Asap dari kebakaran dapat mempengaruhi kualitas udara, terutama ketika kondisi cuaca dan arah angin menyebabkan polutan terakumulasi di suatu wilayah. DLH Muaro Jambi terus memantau perkembangan kualitas udara dan mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan selama kondisi udara belum kembali ke kategori sehat. Masyarakat juga dihimbau mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila kondisi udara memburuk serta menggunakan perlindungan yang diperlukan terutama bagi kelompok yang rentan.

Ya, Chef Manggis, nanti kita akan balik lagi dengan informasi berita lainnya. Selamat pagi juga untuk Anda yang sudah siap-siap mau berangkat ke tempat aktivitas pekerjaan ya, yang menggunakan kendaraan pribadi. Jangan lupa untuk melengkapi surat-surat kendaraan Anda dan tetap patuhi semua aturan dan rambu-rambu lalu lintas. Hati-hati di jalan, semoga Anda selamat sampai di tujuan aktivitasnya. Yang masih setia mendengarkan Radio Manggis, baik yang ada di rumah maupun yang ada di tempat kerja, jangan kemana-mana. Nanti kita akan balik lagi, tetap di program Seputar Jambi.

0: Siang Pak, silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
1: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
0: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
1: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
0: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
0: Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Selamat pagi, saya Manggis. Terima kasih banyak untuk Anda masih setia bersama Radio Manggis 96 FM Jambi yang menemani aktivitas pagi Anda di hari ini Jumat 21 Agustus 2026. Dan terima kasih banyak untuk Anda yang selalu mendengarkan via streaming dimanapun Anda berada atau yang baru bergabung ya. Selamat pagi, kita kembali masuk dengan informasi berita selanjutnya. Kementerian Haji dan Umroh melakukan pemeriksaan terhadap PT Gema Suara Talbiyah yang diduga melakukan penipuan terhadap calon jemaah umroh. Pemeriksaan dilakukan oleh Kemenhaj di Gedung Kejaksaan Tinggi Jambi pada Rabu 19 Agustus 2026. Pemeriksaan dilakukan sejak pukul 11 hingga menjelang malam. Bahkan sempat terjadi sedikit keributan di luar gedung antara korban dan juga pemilik travel. Dugaan penipuan terhadap calon jemaah umroh yang melibatkan travel PT Gema Suara Talbiyah disebut tidak hanya menimpa 21 jemaah yang sebelumnya terlantar di Arab Saudi. Namun lebih dari 100 calon jemaah umroh lainnya yang belum berangkat. Jika seluruh kerugian dihitung, nilainya diperkirakan mencapai sekitar 2 miliar rupiah. Kasubdit Penindakan Haji dan Umroh Republik Indonesia, Nano Sugianto, mengatakan pemeriksaan dilakukan untuk mengumpulkan data, fakta, serta barang bukti terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan pihak penyelenggara. Dari hasil pemeriksaan sementara, kata Nano, ditemukan dugaan penelantaran jemaah umroh, kegagalan keberangkatan, serta sejumlah skema yang menyebabkan calon jemaah umroh tidak jadi diberangkatkan. Nano mengatakan hasil pemeriksaan nantinya akan menjadi dasar bagi Kementerian Haji dan Umroh untuk menentukan langkah selanjutnya. Jika ditemukan pelanggaran administratif, pihaknya akan memberikan sanksi administratif. Namun apabila ditemukan dugaan tindak pidana, kasus tersebut akan dikoordinasikan dan dilimpahkan kepada aparat penegak hukum.

Tunggal tersebut terjadi di Jalan Lintas Nes Jambi Muara Bulian, Kampung 5, Desa Petajen, Kecamatan Bajubang pada Rabu 19 Agustus 2026, sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Barat. Akibat peristiwa itu, pengemudi Mitsubishi Pajero meninggal dunia di tempat, sementara seorang penumpang mengalami luka-luka. Kasat Lantas Polres Batanghari AKP Agung Prasetyo Sugiono membenarkan kecelakaan tunggal tersebut. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal di tempat kejadian perkara, kendaraan diduga melaju dengan kecepatan tinggi sebelum mengalami kecelakaan. AKP Agung Prasetyo menjelaskan sebelum kecelakaan terjadi, Mitsubishi Pajero bergerak dari arah Jambi menuju Muara Bulian. Saat tiba di Kampung 5, Desa Petajen, Kecamatan Bajubang, pengemudi diduga mengantuk sehingga kehilangan kendali atas kendaraan. Mobil kemudian bergerak ke sisi kiri jalan dari arah Nes Jambi menuju Nes Muara Bulian, terhempas ke pinggir jalan dan akhirnya masuk ke jurang dengan kedalaman sekitar 6 meter. Pengemudi mobil tersebut dilaporkan meninggal dunia akibat kecelakaan tersebut, sedangkan penumpang mengalami luka-luka. Petugas Satlantas Polres Batanghari langsung mendatangi lokasi setelah menerima informasi kecelakaan.

0: Ya, semuanya itulah rangkuman informasi berita di program Seputar Jambi yang kita hadirkan di pagi hari ini ya, di edisi Jumat 21 Agustus 2026. Selamat melanjutkan kembali semua aktivitas pekerjaan Anda dimanapun Anda berada. Tetap jaga kesehatan dan selalu berhati-hati dalam melakukan semua pekerjaan Anda. Dan pastikan tetap dengarkan terus Radio Manggis karena masih banyak program lain yang akan hadir menemani Anda di hari ini. Sebelum saya pamit undur diri, kita berikan informasi kembali untuk Anda yang ingin mendapatkan promo dari Agarilus Drop dan Agarilus CLT, beli satu gratis satu. Berlaku untuk Anda pembeliannya di Radio Manggis 96 FM selama persediaan masih ada atau stok terbatas. Jadi makanya buruan nih, untuk saya Manggis yang pengen dapetin promonya beli satu gratis satu untuk pembelian produk Agarilus Drop dan Agarilus CLT. Selamat pagi untuk Anda semuanya, salam sehat bersama keluarga. Saya DJ Ali, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sekaligus saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Welcome by DJ Yoga Remix.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau TGTS erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
5: 96 FM Radio Manggis Manggis Radio.

0: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
2: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Waktu menunjukkan jam 8 pagi. Awali aktivitas dengan penuh semangat.
1: Wisata dan kuliner.
2: Hutan Kota Jambi yang terletak di Kelurahan Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kota Baru, merupakan salah satu objek wisata alam yang ada di Kota Jambi. Hutan seluas 10 hektar ini memiliki koleksi pohon kayu keras yang saat ini mulai langka. Selain menjadi paru-paru kota, hutan ini juga menjadi objek wisata bagi sebagian masyarakat Jambi dan sekitarnya. Memasuki pintu gerbang masuk hutan Kota Jambi, kita akan disambut dengan pohon-pohon pinus tua yang berjejer rapi. Lelah dan gerah setelah menempuh perjalanan dalam teriknya surya, segera terbayarkan oleh nuansa teduh dan nyaman di dalam hutan. Hutan kota memang merupakan pilihan wisata yang tepat untuk melepaskan kepenatan, sembari menghirup udara segar, dengan berjalan-jalan menikmati indahnya pohon-pohon yang menjulang tinggi, diselingi dengan kicauan burung-burung dan merdu. Dalam hutan kota ini, area tanaman pinus menjadi lokasi paling menyenangkan untuk dikunjungi. Selain formasinya yang menarik sebagai tempat berfoto, di sana juga terdapat sejumlah pendopo untuk beristirahat dan bermain. Selain itu, area ini terbilang bersih dari sampah, sehingga pengunjung yang melewatinya melalui jalan setapak dibuat cukup nyaman. Jika Anda berkunjung ke hutan kota, Anda akan menemui banyak pengunjung yang duduk di bawah pohon, berolahraga sembari mengelilingi hutan kota. Karena memang disediakan trek khusus bagi yang ingin berolahraga. Selain pinus, saat ini telah tumbuh beragam tanaman, seperti bulian, meranti, gaharu, sungkai, dan mahoni. Sejak tanaman di lokasi ini semakin tinggi, mulai berdatangan pula kawanan kera, bahkan kini juga ada sejumlah biawak di sana.

informasi begitu cepat berubah, menuntut kita untuk senantiasa mengikuti perkembangan yang terjadi. Radio Manggis terus berupaya menjadi media informasi dan edukasi bagi masyarakat. Dengarkan kami di frekuensi 96 FM Radio Manggis Jambi, saluran informasi dan musik anak negeri. Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi mengimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor 1.

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Pak, silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
2: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
1: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
2: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
1: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
2: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747 Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center Kota Jambi 0821-8451-5559 Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
1: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Serius nih, gak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu, badanku masih segar nih.
0: Oh, mantap deh.
1: Ketika tubuh memerlukan daya tahan saat sedang beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan. Baru, Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih oke kan?
2: Neo Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana, tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
3: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
4: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
5: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan

0: kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

Tepat di pukul 9 pagi, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi mengimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor satu.

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Pak, silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
2: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
1: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
2: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
1: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
2: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747 Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center Kota Jambi 0821-8451-5559 Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
1: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Deh, babe, harus minum Ultraflu Extra.
1: Loh, kepalaku ini sakit. Flu campur batuk.
0: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya. Ultraflu Extra.
1: Aku ini sakit kepala.
0: Minum Ultraflu Extra.
1: Campur flu loh.
0: Iya, minum Ultraflu Extra.
1: Campur batuk juga, Mel.
0: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultraflu Extra.
2: Ultraflu Extra dengan parasetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
0: Sudah enggak sakit campur lagi kan, Be?
1: Ultraflu Extra, benar-benar ekstra.
0: Ultraflu Extra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala, campur flu dan batuk sekaligus.
2: Ultraflu Extra sekaligus redakan sakit kepala, flu dan batuk. Baca aturan pakai bila sakit
3: penyakit berlanjut. Lambung, asam urat, komplikasi dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, jamu tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
4: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
5: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sahib Magis. Jumpa di hari ini edisi Jumat 21 Agustus 2026 bersama Tata Cita tadi. Semangat goyang Magis. Yuk goyang yuk.

Oke, kita berhasil pukul 12 siang waktu 96 FM. Di sini Tata Cita akan nemenin suami guys semuanya yang mau ikutan gabung di Jumat Berkah ini, langsung saja WhatsApp ataupun juga Facebook dulu ya.

Yo, merapat di sini di Smart Game Manggis langsung saja. Silakan cek Facebook ataupun juga WhatsApp ya Smart Manggis requestnya. Yang pastinya yang ngebeat dulu, ya yang asik buat goyang, yang bikin semangat. Biar Smart Manggis nggak galau-galau.

0: zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740-1367.
2: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740-1367.

0: FM, semangat gue yang manggis. Selamat pagi di sini, selamat pagi semua yang sudah bergabung, siapapun itu dimanapun berada. Halo Kamur Tim, Aba Waisel, juga ada Agung SPD, Ineng Nelik, Mbak Ririn, Mbak Tasyawati.
1: Dia bilang aku cantik.
0: Mbak Untung Surapati.
1: Dia pun bilang
0: ada Topik di Palmera. Ada

Aduh, ada berapa yang lupa nggak kesebut, ntar lagi ya. Dan jangan lupa sama Suai Manggis semuanya. Sekali lagi kita ingatkan nih, Suai Manggis, promo dari Agareros masih ada buat Suai Manggis semuanya, yaitu dengan Agareros Drop dan Selte. Beli satu, gratis satu. Wah. Yuk gercep-gercepin deh Suai Manggis. Dan jangan lupa juga Agareros Break, stoknya sudah ada. Dan gak banyak sih sebenarnya. Tapi buat Suai Manggis yang buruan kesini biar bisa dapat duluan ya.

0: Bu Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
2: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

tepat di jam 10 pagi. Tetap semangat untuk hari ini. Bagian produksi berita Radio Manggis 96 FM Jambi. Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Seputar Jambi News Update. Seputar Jambi News Update.

Selamat pagi, Suara Manggis. Berjumpa di edisi hari ini, Jumat 21 Agustus 2026. Berikut ini informasi berita selengkapnya. Dilansir dari Harian Pagi, Jambi Express, Wakil Gubernur Abdul Sani hadiri workshop PKBN Kemenhan 2026. Ratusan peserta dari organisasi kemasyarakatan dan organisasi profesi di Provinsi Jambi mengikuti workshop pembinaan kesadaran bela negara atau PKBN 2026 dan diselenggarakan Kementerian Pertahanan di Hotel Bewel Suri pada Kamis 19 Agustus 2026. Hadir langsung dalam acara tersebut Wakil Gubernur Jambi Abdul Sani dan dibuka langsung oleh Brigjen TNI Parluhutan Marpaung sebagai Kepala Pusat Bela Negara Badan Cadangan Nasional Kemenhan RI serta narasumber yang berpengalaman di bidangnya seperti dari Birokrasi Sekda Provinsi Jambi Sudirman hingga Kepala Diskominfo Provinsi Jambi Aryan Syah. Parhulutan Marpaung saat membuka acara menyatakan tujuan penyelenggaraan acara ini agar peserta bisa memperkuat nilai bela negara dari dalam sanubarinya masing-masing. Sementara Wakil Gubernur Jambi Abdul Sani berharap seluruh peserta yang hadir pada rapat tersebut mengikuti workshop ini dengan sungguh-sungguh, kemudian membuat nilai-nilai yang diperoleh untuk diterapkan dan juga disebarluaskan di lingkungan masing-masing. Dan juga sementara itu salah satu narasumber Kadis Kominfo Aryan Syah menyampaikan saat ini bukan hanya perang fisik tapi juga non-fisik, yakni juga perang di ruang digital, yakni dunia internet. Dengan paparan yang menarik yang menggabungkan video kekinian, ia juga menekankan pentingnya pemahaman digital. Dan diterangkannya bahwa dari data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJII, lebih kurang 235 juta pengguna internet, di mana paling tinggi terdapat pada platform yaitu TikTok 31%, Facebook 29%, dan lainnya. Ia pun ditegaskan dinamika perkembangan global ini maupun nasional saat ini membawa tantangan yang semakin kompleks.

0: Baru saja Anda mendengarkan Seputar Jambi News Update yang dipersembahkan oleh 96 FM Radio Manggis. Heboh dangdutnya, asik goyangnya. Informasi begitu cepat berubah, menuntut kita untuk senantiasa mengikuti perkembangan yang terjadi. Radio Manggis terus berupaya menjadi media informasi dan edukasi bagi masyarakat. Dengarkan kami di frekuensi 96 FM Radio Manggis Jambi, saluran informasi dan musik anak negeri. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.
1: Tiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
2: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
3: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma dan lain-lain.
2: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Gria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
0: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Serius nih, gak istirahat dulu? Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu, badanku masih segar nih.
0: Oh, mantap deh.
1: Ketika tubuh memerlukan daya tahan saat sedang beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan. Baru, Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih oke kan?
2: Neo Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana, tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

0: Halo, selamat pagi. Siapa yang sudah hadir tadi
1: nih?
0: Karirin ya tadi ya. Sial, salam Jumat berkah aja. Lagunya Janda Bola untuk Kisinan. Salam kompak Soe Manggis, tetap mat siaran ya. Ada Mbak Tasyawati di kawasan Puskesmas Simpang Kawat. Nah, ngapain nih lagi di Puskesmas nih? Lagunya Sakit Tanpa Luka. Waduh, kayaknya dia lagi sakit nih. Makasih ya Tata ya. Ada Neng Nele, assalamualaikum Neng. Coba berkah dengan pagi yang menyala, lagunya Jamu Jamu. Buat yang monitor semuanya, selamat monitor. Buat Tata makasih ya. Assalamualaikum juga Agung SPDI, berkah barokah untuk kita semuanya, lagunya Perceraian Lara. Salam kompak sama Manggi semuanya, terima kasih ya.
2: Mas Ogi.
0: Tentunya Abah Waisel Sampangan Gianyar Bali, terima kasih juga. Ada yang tahu dari Sungai Gelam, lagunya dong Cinta Tasikmalaya. Salam kompak sama Manggi semuanya, bahagia itu sederhana. Assalamualaikum Mbak Murti, bersua kembali di Jumat Berkah, ziarah ke makam Bapak yang udah jadi agenda rutin setiap Jumat pagi sebelum kerja. Semoga hari ini kita semua dilindungi Allah Subhanahu wa taala dan dipermudah segala urusannya. Amin. Hanya rindu dong ta lagunya.

Oke, kali ini saya Maggie's info berita untuk semuanya. Kemarin mungkin sempat berseliweran ini beritanya mengenai kecelakaan lalu lintas. Oke, dan sudah Tribun Jambi nih, sama Maggie's, kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Jalan Pangeran Hidayat dekat Panti Sosial Tresna Werda Budi Luhur Jambi di Kelurahan Palima, Kecamatan Kota Baru Jambi. Nah, jadi seorang pemotor ini meninggal dunia setelah menabrak pejalan kaki yang menyeberang pada Kamis kemarin sekitar pukul 11:30 siang. Dan kecelakaan ini melibatkan pengendara sepeda motor yang dikendari seorang pria bernama Amri dan seorang pejalan kaki bernama Burman. Dalam kejadian ini, sang pengendara motor itu meninggal dunia dan sementara sang pejalan kaki mengalami luka ringan dan mendapatkan penanganan medis. Direktur Lalu Lintas Polda Jambi Kombes Pol Adi Beni Cahyono mengatakan kecelakaan ini bermula ketika sang pengendara motor mengendarai sepeda motornya dari arah perumahan Adipura Indah menuju SPBU Palima. Saat melintas di sekitaran PSTW Budi Luhur Jambi, dan ada seorang pejalan kaki yang berada di sisi kiri jalan sedang menyeberang menuju sisi kanan jalan. Saat bersamaan, sepeda motor yang dikendarai pengendara ini melaju dari arah tersebut. Dan karena jarak antara sepeda motor dengan pejalan kaki sudah dekat, kecelakaan tidak dapat dihindarkan. Dan berdasarkan analisis awal kepolisian, kecelakaan diduga terjadi karena pengendara sepeda motor kurang berhati-hati dan tidak dapat mengantisipasi keberadaan pejalan kaki yang sedang menyeberang. Selain itu juga polisi menemukan sang pengendara motor tidak mempunyai SIM dan setelah menerima laporan, petugas langsung mendatangi lokasi dan mengamankan area kecelakaan. Polisi juga kemudian melakukan olah TKP dan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi serta mengamankan sepeda motor yang terlibat pada kecelakaan tersebut ke Pos Gakum Satlantas Simpang Pulai.

Dan tentunya kasus kecelakaan ini sudah dilakukan apa ya, sudah dilakukan dengan pihak kepolisian. Dan hingga kini penyidik unit Gakum Satlantas Polres Jambi masih melakukan penyidikan dan penyidikan lebih lanjut, mengumpulkan alat bukti terus untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan dan menentukan pihak yang bertanggung jawab secara hukum.

0: Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
1: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
0: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
1: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
0: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741 3064584 atau 3611747 Muaro Bungo di 0747 3217 45 atau WA Center Kota Jambi 0821 8451 5559 Muaro Bungo di 0822 8494 5349.
0: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Bali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1, 2, 3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

goyang yuk. Iya tau, udah goyang dari tadi. Aduh, diajakin terus pokoknya buat Soul Manggis ya. Gak ada bosen ngajak goyang. Oke, waktunya Soul Manggis buat telepon di sini 241-87, silahkan ya.

0: Semangat gue Manggis.
1: Goyang.
0: Ayo goyang Ci.
1: Apa kabar?
0: Baik, alhamdulillah. Ci Rusli lagi apa ini? Hah?
1: Baru balik.
0: Oh iya. Oke lah, ayo mau digoyang sama apa Ci?
1: Hah?
0: Mau digoyang sama apa?
1: Oh lagu.
0: Apa? Ah? Suaranya putus-putus loh Ci. Agak geser kemana gitu mungkin. Ini sinyalnya kali ya, suaranya putus-putus. Apa judulnya?
1: Debu-debu jalanan. Iya.
0: Oke, siap.
1: Hari mana debu dah?
0: Kenapa?
1: Hari panas.
0: Iya, harinya. Oke. Kalau gitu.
1: Terima kasih ya.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam.

0: Selamat gaya manggis.
1: Halo, assalamualaikum Mbak Tata.
0: Waalaikumsalam Bunda.
1: Apa kabar?
0: Baik, alhamdulillah. Bunda juga apa kabarnya ini?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, syukurlah kalau gitu. Bunda mau digoyang sama apa?
1: Kupu-kupu.
0: Oke, siap.
1: Sudah berapa hari nggak bisa masuk-masuk, nggak kebagian terus.
0: Aduh, padahal cuma sehari doang kayaknya, nah. Iya. Oke deh, siap. Makasih juga, Bu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Semangat gue manggis.
2: Goyang-goyang yuk.
0: Dapat juga orang nih.
2: Aman, goyang enak nyan keringetan teh kok basah baju.
0: Dapat juga dia nelfon.
2: Jangan lagi kalau udah dapat nyamuk dengan yang nyiang.
0: Kenapa aku yang diamuin?
2: Tak diangkat-angkat itu kan.
0: Ya emangnya sengaja kan kagak tahu.
2: Pokoknya harus tahu.
0: Ih, dasar egois.
2: Egois.
0: Udah mau digoyang sama apa?
2: Lagunya apa nih?
0: Apa? Ya ori lah, ori ya lah, ori. Udah.
2: Ori-orian ya.
0: Ayo banyak ketawa ini, lama sekali.
2: Iyalah, kalau ori-orian mintanya jangan tinggalkan aku Bella dari Ayang Beb tuh. Minta lagu Ayang Beb. Ayang Beb minta aku jangan tinggalkan aku.
0: Ngomongnya Ayang Beb terus padahal dia lah itu yang jangan tinggalkan Mbak Susi. Siapa yang nyanyi nih? Yang duet ya?
2: Iya, kalau umpamanya dia tinggalin kan salah.
0: Ya udah naik motor sendiri bawa apa gitu pakai apa?
2: Naik motor sendirian kayak tadi yang diberitain tadi. Bahaya.
0: Udah.
2: Ya. Yang nyiar sehat selalu, sukses selalu yang terbaik ya.
0: Amin.
2: Mama di rumah sehat, salam
0: amin.
2: Selalu.
0: Iya,
2: untuk
0: iya.
2: Mama sehat selalu, sukses juga.
0: Oke, terima kasih. Ya, iya, sama-sama. Waalaikumsalam.

Oke, itu dia dulu ya Sayang Manggis yang sudah gabung di Rantelfon. Itu baru permulaan. Tiada badai. Yang mau telepon lagi nanti bisa kok masih ya. Di jam 10 sampai jam 12. Tentunya masih ada waktu yang panjang buat Sayang Manggis semua. Jadi kita goyang lagi yuk.

0: Deh, babe, harus minum Ultraflu ekstra.
1: Loh, kepalaku ini sakit. Flu campur batuk.
0: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk. Ya ini obatnya, Ultraflu ekstra.
1: Aku ini sakit kepala.
0: Minum Ultraflu ekstra.
1: Campur flu loh.
0: Iya, minum Ultraflu ekstra.
1: Campur batuk juga, Mel.
0: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultraflu ekstra.
2: Ultraflu ekstra dengan parasetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
0: Sudah nggak sakit campur lagi kan, Be?
1: Ultraflu ekstra, bener-bener ekstra.
0: Ultraflu ekstra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala campur flu dan batuk sekaligus.
2: Ultraflu ekstra sekaligus redakan sakit kepala flu dan batuk. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi.
3: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
4: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Untuk mengetahui produk Agarilus lainnya, klik www.agarilus.id. Agarilus Series, berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
5: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Tepat di pukul 11 siang, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi. Dari bagian produksi berita Radio Manggis 96 FM Jambi, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Seputar Jambi News Update. Seputar Jambi News Update.

Terima kasih Anda masih bersama kami di 96 FM dan berikut ini informasi berita selengkapnya. Dan saudari Harian Pagi Tribun Jambi, musim kemarau yang melanda Provinsi Jambi mendorong TP/PKK Provinsi Jambi memperkuat edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menghemat air dan mencegah kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Edukasi tersebut disampaikan melalui kegiatan pojok berkah TP/PKK Provinsi Jambi yang digelar di Sekretariat TP/PKK Provinsi Jambi Jalan Mejen MJ Singadikane Telanepura, Kota Jambi pada Rabu 19 Agustus 2026 pagi. Kegiatan Pojok Berkah kali ini berkolaborasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Jambi. Ketua TP/PKK Provinsi Jambi, Hesti Haris, mengatakan Pojok Berkah tidak hanya menyediakan sarapan bergizi bagi masyarakat, tetapi juga menjadi sarana untuk menyampaikan edukasi mengenai pola hidup sehat, gizi seimbang, hingga berbagai persoalan yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga. Pada kegiatan kali ini, TP/PKK Provinsi Jambi mengangkat tema penanggulangan bencana, khususnya menghadapi musim kemarau dan upaya mencegah karhutla. Ia mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk kolaborasi TP/PKK Provinsi Jambi bersama BPBD Provinsi Jambi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat menghadapi dampak musim kemarau. Selain mengingatkan bahaya karhutla, ia juga menghimbau masyarakat untuk menghemat penggunaan air. Dan menurutnya, masyarakat yang memiliki akses air bersih dengan lancar tetap perlu menggunakan air secara bijak karena sebagian warga di daerah lain mengalami kesulitan mendapatkan air. Ia juga minta masyarakat tidak menggunakan air secara berlebihan meski pasokan air di rumah masih mencukupi.

0: saja Anda mendengarkan Seputar Jambi News Update yang dipersembahkan oleh 96 FM Radio Manggis, heboh dangdutnya asik goyangnya.
1: Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Informasi begitu cepat berubah, menuntut kita untuk senantiasa mengikuti perkembangan yang terjadi. Radio Manggis terus berupaya menjadi media informasi dan edukasi bagi masyarakat. Dengarkan kami di frekuensi 96 FM Radio Manggis Jambi, saluran informasi dan musik anak negeri.

Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.

0: Yuk, semangat goyang magis. Semangat goyang magis lagi yuk. Udah, oh iya udah ya semangatnya lagi. Ini telepon lagi dong, 24187. Halo, semangat goyang magis.
1: Halo, yuk goyang yuk.
0: Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak.
1: Gimana kabarmu, Ce?
0: Alhamdulillah, baik. Mbak juga ya?
1: Baik juga,
0: Ce. Iya, oke. Ini lagunya apa?
1: Lagunya?
0: Iya, digoyang sama apa?
1: Aku mau lagu ini aja deh, Jeng. Lukaku, Jeng.
0: Lukaku, oke.
1: Terus maju, Jeng, ya.
0: Iya, terima kasih.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat goyang manggis.
2: Goyang yuk.
0: Wih, goyang kita Bang Tamrin. Wih, tahan dulu Bang, ketawanya udah ketawa banget ini.
2: Iya, sayang. Ah, tujuh sumur mata ya.
0: Tujuh sumur?
2: Iya.
0: Oke, siap.
2: Semoga sehat, semoga jawab Allah subhanahu wa ta'ala.
0: Iya, amin ya Rabbal Alamin, sama-sama ya, kasih ya.
2: Iya, Kak.
0: Oke, waalaikumsalam.
3: Telah bersumpah.
0: Siapa lagi nih yang gercep nih hari ini? Ya emang sampai jam 12 sih ya, tetap sampai jam 12. Dan silakan aja nih banyak-banyakin buat telepon. Apalagi nih ntar lagi buat para laki-laki musuh-musuhnya ya, akan segera bersiap-siap mau ke masjid ya kan, soal Jumat. Jangan lupa ya.

0: Semangat Gaya Manggis.
1: Goyang yuk Mbak Tata.
0: Yuk goyang yuk Bude ya.
1: Iya, baru balik.
0: Oh, baru balik.
1: Baru buka pintu.
0: Aduh, baru buka pintu.
1: Baru ganti baju.
0: Iya, ampun lengkap banget.
1: Tengok aja. Buat Tata siaran.
0: Kan?
1: Buat Tata ya.
0: Alhamdulillah sama kayak Bude yang iya, sehat, semangat selalu. Ya, Bude. Bude mau digoyang sama apa?
1: Tata.
0: Lagunya apa?
1: Iya, sinyalnya hilang.
0: Ayo, makanya ayo, buruan.
1: Anu, aku ini daun aja lah.
0: Daun dari?
1: Yulia Citra.
0: Oh, Yulia Citra, oke, siap.
1: Malamnya bersama aja, Tata.
0: Siap, Bude.
1: Semangat ya.
0: Iya, sama-sama, Bude juga.
1: Semoga selalu fit.
0: Ih, sama ya, Bude. Kita selalu fit juga ya.
1: Iya. Buat Tata. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

Ya, kita ingatkan juga sekali lagi nih buat Suami Inggris untuk promo dari Agarilus. Ini tidak hanya didapatkan di Radio Manggis saja, tapi ada juga di apotek KDA ya, selama persediaan masih ada. Oke. Okay.

0: Deh, babe, harus minum Ultraflu Extra.
1: Loh, kepalaku ini sakit, flu campur batuk.
0: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya. Ultraflu Extra.
1: Aku ini sakit kepala.
0: Minum Ultraflu Extra.
1: Campur flu loh.
0: Iya, minum Ultraflu Extra.
1: Campur batuk juga, Mel.
0: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultraflu Extra.
2: Ultraflu Extra dengan paracetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
0: Sudah nggak sakit campur lagi kan, Be?
1: Ultraflu Extra, bener-bener ekstra.
0: Ultraflu Extra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala campur flu dan batuk sekaligus.
2: Ultraflu Extra sekaligus redakan sakit kepala flu dan batuk. Baca aturan pakai bila sakit berlanjut.

0: Serius nih, gak istirahat dulu? Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu, badanku masih segar nih.
0: Oh, mantap deh.
1: Ketika tubuh memerlukan daya tahan saat sedang beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan. Baru, Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih oke kan?
2: Neo Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu, kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana, tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

0: penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
1: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
2: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

segmen terakhir ini, sesi terakhir ya sama Gis. Dan sepertinya mungkin sama Gis sedang beristirahat semuanya. Ada yang mungkin lagi bersiap-siap. Ya udah, jadi kalau gitu sama Gis, terima kasih banyak tentunya yang sudah bergabung untuk Semangat Gama Gis edisi kita hari ini Jumat 21 Agustus 2026. Oke, sampai jumpa lagi di edisi selanjutnya. Dan saya tetap pamit diri, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dangdut.

0: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Ne. Sawise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
2: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
4: Deh, Babe, harus minum Ultraflu Extra.
5: Loh, kepalaku ini sakit, flu campur batuk.
4: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya, Ultraflu Extra.
5: Aku ini sakit kepala.
4: Minum Ultraflu Extra.
5: Campur flu loh.
4: Iya, minum Ultraflu Extra.
5: Campur batuk juga, Mel.
4: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultraflu Extra.
6: Ultraflu Extra dengan parasetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
4: Sudah enggak sakit campur lagi kan, Be?
5: Ultraflu Extra, benar-benar ekstra.
4: Ultraflu Extra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala, campur flu dan batuk sekaligus.
6: Ultraflu Extra sekaligus redakan sakit kepala, flu dan batuk. Baca aturan pakai bila sakit berlanjut.

0: Tepat di pukul 12 siang, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.
1: Semua tentang Jambi.
2: Semua tentang Jambi.
3: Masjid Agung Al-Falah merupakan masjid kebanggaan masyarakat Jambi yang berjuluk Masjid Seribu Tiang. Masjid ini memiliki konsep bangunan tanpa sekat, jendela dan pintu serta terdapat banyak tiang-tiang yang tahan terhadap guncangan gempa. Masjid ini dibangun pada tahun 1971 dan dalam proses pembangunannya memakan waktu kurang lebih 9 tahun. Meskipun memiliki julukan Masjid Seribu Tiang, nyatanya tiang-tiang penyangga masjid hanya berjumlah 232 buah.
1: Semua tentang Jambi.
2: Semua tentang Jambi.
3: Informasi begitu cepat berubah, menuntut kita untuk senantiasa mengikuti perkembangan yang terjadi. Radio Manggis terus berupaya menjadi media informasi dan edukasi bagi masyarakat. Dengarkan kami di frekuensi 96 FM Radio Manggis Jambi, saluran informasi dan musik anak negeri.
4: Sahabat Sehat Indonesia, produk unggulan CV Mutiara Berlian dapat membantu menyembuhkan berbagai penyakit. Seperti apa produk Agarilus series itu? Berikut informasi dari konsultan kesehatan Agarilus CV Mutiara Berlian, apoteker Mita Aninjaya, sarjana farmasi.
5: Produk Agarilus ya merupakan salah satu produk herbal yang saat ini sudah banyak dikenal masyarakat ya. Sekarang ada beberapa penyakit-penyakit yang mungkin sudah medis, mungkin sudah tidak bisa menangani gitu ya. Kemudian kadang masyarakat mencari alternatif ya, produk-produk herbal seperti itu. Nah, kami menyediakan berbagai ragam produk herbal ya, mulai dari produk berbentuk cair, kapsul dan juga drop seperti itu. Untuk produk-produk Agarilus sendiri sebenarnya kita bahan-bahannya sudah kita pilih ya, dari bahan-bahan yang premium seperti itu ya, kemudian diramu dengan formulasi yang cukup bagus seperti itu. Kita menggunakan kita olah di pabrik yang sudah bersertifikat CPOTB ya, jadi sudah punya lisensi bahwa pabrik tersebut mengolah produk-produk kami dengan cara pembuatan obat tradisional yang baik seperti itu. Nah, harapannya nanti bisa menghasilkan produk-produk yang bagus juga ya, punya nilai kebermanfaatan ya seperti itu. Jadi ketika digunakan punya manfaat farmakologis dan juga untuk meningkatkan kesehatan seperti itu. Nah, kemudian di produk Agarilus sebenarnya ada keunggulan ya, walaupun sebenarnya produk semua unggul ya. Ada dua produk, yaitu produk fermentasi, ada Selte dan juga Agarilus Herbal Drink. Ini berbeda dengan produk fermentasi yang lain, Mbak. Mungkin kalau di pasaran produk fermentasi hanya fermentasi saja ya, tetapi di Agarilus ini kita ramu dengan berbagai ramuan gitu ya. Jadi kita campur dengan berbagai rempahan gitu ya. Harapannya nanti punya efek yang saling sinergis ya dalam formulasi itu. Kemudian ketika digunakan mempunyai efek farmakologis seperti itu yang bisa membantu menyembuhkan beberapa penyakit seperti itu.
6: Aman ya,
5: Bu? Ya, aman, cukup aman karena sudah mempunyai izin dari BPOM ya seperti itu. Jadi masyarakat ketika menggunakan sudah tidak perlu ragu lagi terkait dengan regulasinya. Kita sudah cukup aman.
0: 96 FM Radio Manggis.
7: Manggis Radio.
8: Dangdut Plus Kota Jambi.
0: Radio Manggis, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi. Heboh dan dangdutnya
9: asik goyang.

0: Mohon maaf dengan Bapak siapa, Pak?
1: Pak Darul dari Kacang Pedang, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkal Pinang.
0: Apa ya Bapak keluhkan kemarin, Pak?
1: Banyak kemarin, Pak. Pertama, gula darah tinggi. Kedua, gangguan lambung. Ketiga, prostat, darah rendah.
0: Yang Bapak konsumsi ya, dari produk Agarilus, Agarilus apa saja?
1: Konsumsi ini, Agarilus Healthy, habis 3 botol. Agarilus Herbal Drink, 5 botol. Dan itu drop 2 botol. Alhamdulillah, semuanya itu kan sembuh, kan?
0: Yang Bapak keluhkan selama sakit gimana, Pak?
1: Nggak nyaman badan. Kalau malam-malam itu nggak nyaman badan. Di lambung nih, buang angin terus, pas, buang angin. Panas di perut ini, ya. Kayak ada bara api di perut ini. Saya minum Agarilus itu hilang semua ini. Cuman masalahnya cuman gula darah itulah tinggi sampai 500. Kalau musim durian kemarin 700 gula darahnya. Alhamdulillah gula darahnya normal gula darah. Ya di bawah 200 sekarang. Minum Agarilus itu hilang semua ini. Alhamdulillah buang air malam-malam tuh tak pernah lagi. Kalau dulu kan sampai 5 kali buang air kecil. Sekarang tak pernah. Paling 2 kali. Prostat dulu kan kena gangguan prostat. Alhamdulillah sembuh sekarang. Alhamdulillah. Dia itu beli Agarilus Herbal Drink.
0: Bagaimana perasaan Bapak terhadap istri yang sudah mengurusi Bapak selama Bapak sakit?
1: Ya kasihan lah. Nah, kita nggak bisa penuhi kan kewajiban kita. Kasihan rasanya kita. Nggak deh. Masa bangkal aku ya. Nggak deh. Ya kalau menurut pengalaman kita minum obat ini kan, seharusnya kita minum herbal yang berkualitas itu Agarilus. Soalnya aku pernah nyoba kan, habis 5 botol, 9 botol. Nah hasilnya kan rasa, alhamdulillah. Bapak Darul Kotni dari Kacang Pedang, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkal Pinang.
2: Agarilus Series berizin resmi Badan POM.

0: dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
3: Sesibuk apapun kita saat ini, marilah sejenak kita luangkan waktu untuk kembali menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim.

radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yukarkir." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menerima taubat seorang hamba selama ruh belum sampai di tenggorokan.

0: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
0: Untuk mengetahui produk Agarilus lainnya, klik www.agarilus.id. Agarilus Series, berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Hanya milik Allah Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.

Segala puji bagimu, ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu, ya Allah. Kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat Nabi Muhammad, kekasih-Mu.

0: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
1: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
0: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
1: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
0: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741 3064584 atau 3611747 Muaro Bungo di 0747 3217 45 atau WA Center Kota Jambi 0821 8451 5559 Muaro Bungo di 0822 8494 5349.
0: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
1: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
2: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: hadir kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

Tepat di pukul 1 siang, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

Himbauan di Telantas Polda Jambi. Kecelakaan lalu lintas selalu diawali dengan pelanggaran lalu lintas. Patuhi dan taati peraturan lalu lintas di jalan raya. Sebelum berkendara, periksa kelengkapan kendaraan Anda. Jangan lupa SIM, STNK, dan plat nomor kendaraan sesuai dengan ketentuan. Gunakan helm pengaman standar SNI, termasuk anak-anak Anda. Waspadai curanmor. Parkirkan kendaraan dengan aman. Sopan santun di jalan raya adalah cermin kepribadian kita. Mari kita wujudkan perjalanan yang aman, tertib, lancar, dan selamat sampai tujuan. Pesan ini disampaikan oleh Ditlantas Polda Jambi.

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Masuk, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
2: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
1: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
2: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
1: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
2: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
1: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Serius nih, gak istirahat dulu? Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu, badanku masih segar nih.
0: Oh, mantap deh.
1: Ketika tubuh memerlukan daya tahan saat sedang beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan. Baru, Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih oke kan?
2: Neo Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk

0: IDN kapsul yang mudah diminum. Sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
1: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
2: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
3: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Mar-

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sohib Manggis. Apa kabar Anda di siang hari ini? Ya, semoga menyenangkan segala aktivitas pekerjaannya. Dan terima kasih banyak untuk Anda yang selalu setia mendengarkan Radio Manggis ya di edisi Jumat 21 Agustus 2026. Ya, menemani Anda yang sedang beraktivitas dan yang beristirahat di rumah. Seperti biasa, Campur Sari hadir kembali menemani Anda sampai jam 4 sore. Bersama saya Mas Ale menghibur Anda semuanya yang pengen ikutan gabung ya di requestan lagu-lagu Jawa. Silakan aja telepon di 24187 dan juga komentar di Facebook Manggis Pasifol atau boleh kirim juga ke nomor WA ya di 0811 7451500. Bersama Radio Manggis di kawasan Jalan Dr. Rajima nomor 201 Kampung Manggis Jambi, di Campur Sari Gandes Luas Sak Solae.

0: Terima kasih banyak Soe Manggis yang selalu mendengarkan via streaming ya, dimanapun Anda berada. Yang pastinya kita doakan Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat. Untuk semua pekerjaan Anda diberikan kelancaran, dipermudah segala rezekinya. Dan kita doakan juga Soe Manggis keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Akhirnya. Ya, menemani suasana siang hari ini yang luar biasa panas pol ya, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi semangatnya Soe Manggis ya untuk melakukan pekerjaannya dan bisa terselesaikan dengan baik. Semoga terhibur dengan lagu-lagu campur sari yang kita putarkan sampai nanti jam 4 sore. Oke deh, untuk menghibur Anda semuanya, langsung aja kita terima dulu di 24187. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bang Alif. Iya, kabar Bang Alif.
0: Alhamdulillah, Pangestu, Pak D, Sarpin, pripun kabare?
1: Oh, panas ngene.
0: Panase pol.
1: Pol panas.
0: Sami mawon saiki panase pol ning Kampung Manggis, Pak D.
1: Kampung Manggis panas juga.
0: Panas banget.
1: Oh, podo-podo wae.
0: Podo wae saiki cuacane.
1: Iya.
0: Pak D nyuwun sekan menapa, Pak D?
1: Ini sekar kembang biru ya.
0: Selendang biru.
1: Kembang jeruk.
0: Oh, kembang jeruk.
1: Mana?
0: Ana lagu ne?
1: Ya. Kirim salam ya.
0: Nggih.
1: Kanggo Bapak Najemi. Kanggo Ahmad Kalang Banjar.
0: Nggih.
1: Kanggo Ical. Kanggo Rizki. Kanggo Rosli.
0: Nggih.
1: Kanggo Tamrin. Wajeng. Kanggo Bu Sila.
0: Nggih.
1: Kanggo Bu Ahmad Karang Banjar. Bu Ahmad Palmera.
0: Nggih.
1: Kanggo Bu Ajeng.
0: Iya.
1: Kanggo Keselang di Tempino.
0: Heeh.
1: Kanggo Pak Bu Rido. Rido.
0: Bunda Rido.
1: Iya, Bunda Rido.
0: Nggih. Kok
1: ngomong lagi. Harus diajari ya.
0: Kanggo
1: Pak Sarpani di Suaputat.
0: Okay.
1: Kanggo Mbak Surya. Kanggo Sargawi. Sargawi apa sopo?
0: Bunda Yati Sargawi.
1: Oh iya, tambah ilik ya. Kanggo Bu Pero. Kanggo Ahmad
0: Talang Banjar.
1: Ya, Talang Banjar, Kanggo Ica Wati.
0: Okay.
1: Pak Surya Meneh. Kanggo Nabila.
0: Okay.
1: Kanggo Putra Pulau Pisang. Kanggo si Pero. Kanggo Pak Sakuan. Di Matang Beda.
0: Okay.
1: Kanggo Bapak Satino Romelan.
0: Okay.
1: Ahmad Bakso. Bunda Akir. Kanggo Bu Bontek.
0: Okay.
1: Dia orang nyenggol apa nyenggol lah?
0: Di senggol.
1: Iya. Kanggo siapa sih nong surak putat?
0: Surak putat? Bude Sila.
1: Iya, Bu Sila, Bu Wati, Bu Sar.
0: Pak De Sarpani.
1: Wes.
0: Pak De Romlan. Pak De Romlan.
1: Wes.
0: Wes.
1: Hadir CS. Pengetasi Tesiwawati. Itu lah. Kanggo Wagiman. Kanggo Jalmo Murah. Kanggo Pak Udin. Kanggo siapa senang anu Pak Semar atau Pak Umum Pak Semar anyar lah silik.
0: Pak Semar.
1: Iya, ya,
0: Pak Semar. Iya,
1: kanggo Mbak Yo. Kanggo Mbak Yani Sengeti. Mbak Yani Lubang Bandung. Ya, kanggo kafe lek ya.
0: Kanggo sedoyo mawon.
1: Iya.
0: Pak De.
1: Kira kasebut kalau aku yo matur nuwun lah ya.
0: Sami-sami Pak De, sudah lengkap itu mah Pak De.
1: Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun ugi Pak Desarpin. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pripun kabare Bunda Wati?
2: Alhamdulillah. Saya mau balik pripun.
0: Alhamdulillah pangestu ugi.
2: Okay. Nah, kan tenok lah. Baru masuk juga lah di miskol.
0: Nyuwun sekar menapa, Bunda?
2: Sekare kawin kontrak.
0: Kawin kontrak. Nggih.
2: Kawin jadi kontrak.
0: Kawin kontrak udah kayak kerja kontrakan gitu ya.
2: Kontrakan. Pak, di sarjana ta mau?
0: Nggih.
2: Salame ikut Pak Desarpin ae lah.
0: Heeh, melu Pak Desarpin iki. Heeh, lengkap.
2: Ayo bujur-bujur mlebu. Halo.
0: Iya, nggih Bunda. Nggih Bunda.
2: Matur suwun, Bun.
0: Sami-sami.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun ugi Bunda Tasyawati. Selamat leyeh-leyeh neng omah. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa basa Jawa kok nggih?
0: Bos. Saiki sapa Bunda?
3: Inggih.
0: Bunda Hajah Sumarno.
3: Inggih, Ma.
0: Pripun kabare Bunda?
3: Pangestu sakunduripun, Ma.
0: Alhamdulillah pangestu ugi Bunda.
3: Inggih, penter nggih, Mas. Heeh,
0: sami mawon saiki neng Kampung Manggis penter.
3: Masyaallah.
0: Mongah-mongah.
3: Inggih.
0: Bunda nyuwun sekar menapa?
3: Sing gampang, sing gampil mawon lah, Mas. Anu nopo niki? Bengawan sore mawon.
0: Bengawan sore mawon ki.
3: Alam niku wau kangge Pak Sarpin ki. Pak Sarpin kali si sinten?
0: Bunda Tasyawati.
3: Bunda Tasyawati. Kangge Mbak Ajeng, kangge Putra Pulogija. Kangge Mama Elo, kangge anu. Budi Sila, kangge Bang Mas Tamri, kangge kangge dan Bang Rusli, kangge Mbak Butet, kangge Bunda Tasawatin pun tak potering.
0: Sampun.
3: Sampun je.
0: Sudah, maksudnya.
3: Bulak balik. Mama Elo sering di Mama Elo.
0: Okey.
3: Kangge Mas Ahmad Talang Banjar, kangge Mas Li.
0: Okey.
3: Matur nuwun Mas, monten mawon.
0: Ora apa-apa Bunda.
3: Kangge matur nuwun Mas Li.
0: Kangge Bunda.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun ugi Bunda Hajah Sumarno. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, Wah.
0: Pripun kabare Bude karo Pak De?
4: Pangestu. Ala ra itu, Mas. Ketarik-tarik. Apa kali wae.

0: tuh sirah halusnya ya.
1: Iya.
0: Sirahe loro.
1: Kalau rambut tuh rekmo.
0: Rekmo. Rekmo. Rekmo seiki.
1: Kalau bahasa Jawa Budi maka kalau kaki tuh mah suku.
0: Apa kaki? Sukun?
1: Suku.
0: Apa?
1: Suku.
0: Suku.
1: Iya.
0: Oh, saiki kakine suku.
1: Paket. Kalau ipar Budi Tempino, ayo nih ngomong suku-suku apa Budi? Anu yuk, Batak ya kata.
0: Suku Jawa gitu.
1: Orang dibahasannya halus walau ngeke.
0: Ya karena mungkin nggak ngerti, maksudnya nggak tahu gitu ya Bude ya.
1: Ya saya guyon lah mas. Bepun warta saya mas.
0: Alhamdulillah pangestu ugi Bude.
1: Alhamdulillah.
0: Amin.
1: Mungkin satu wargi diparingi kuala sesuatu nih mas.
0: Amin. Nyuwun sekar menapa Bude?
1: Kutopati mas.
0: Kutopati.
1: Ye.
0: Kutopati.
1: Ono.
0: Ntar dulu Bude.
1: Ono pernah di puter.
0: Oh, ano lagu nih? Kutopati.
1: Iya.
0: Salah satu huruf jadi nggak dapat.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Salamnya kasih sama belopel mas ya.
0: Oke okay, Bude.
1: Bude Ajeng Yasinan. Jumat bulan Maulid Nabi. Berjanji terus.
0: Oh iya, jadi selama Jumat selama Maulid Nabi ya?
1: Iya.
0: Jadi full berjanji. Siap.
1: Hormati lahiran Nabi.
0: Iya benar.
1: Kagem wau Mbak Wati kali Eman. Pak Desatino.
0: Oke.
1: Kagem Bu Dahaja Sumarno pinggih. Sedayanipun sing sampun ngirengi Radio Manggis sedayan siang sedayanipun.
0: Oke.
1: Kagem Mas Al. Mugi-mugi paringi kesehatan.
0: Amin.
1: Sekine lancar rugi ya, Mas.
0: Amin, Bude.
1: Nuwun ya Mas satune.
0: Nggih, Bude.
1: Lepen Mbak Yani, Mbak Susi Uki. Sami mawon ya mas. Pinter dari Mas Memet terus pinter Mas Alim itu iyalah.
0: Ini gurunya banyak.
1: Gak usah apa mas. Les. Isonya mas.
0: Nggih Bude.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun ugi Bude sila karo Pak Dening suap petat sengeti. Assalamualaikum Mas Ale, waalaikumsalam. Dari Mbak Ririn Azara lagune Sekti. Salam sedoyo mawon, salam kompak buat Mas Ale, selamat tugas. Assalamualaikum Mas Ale, waalaikumsalam. Dari Mas Adarianto lagune Perahu Layar. Salam gagem konco-konco manggis sedoyo mawon diparingi sehat tentrem adem selawase amin lan mase tetap semangat ya. Terima kasih buatnya Mas Adarianto. Assalamualaikum Mas Ale, waalaikumsalam. Sugeng siang Mas Ale, sugeng siang ugi Mas Agung. Nyuwun sekaripun Sidorondo, salam kagem sedoyo mawon mugi-mugi waras kabeh. Matur suwun ugi Mas Agung SPDI. Ya buat saya manggil semuanya, jangan kemana-mana, kita puterin dulu lagu-lagu campur sarinya, nanti bisa ikutan gabung lagi. Tetap di Radio Manggis 96 FM.

0: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740-1367.
2: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740-1367.

0: Tepat di pukul 2 siang, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.
1: Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367.
2: Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.
0: 96 FM Radio Manggis, Jambi Plus, Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: Kota Jambi, pengobatan tradisional India, Himalaya, Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1, 2, 3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: Siang Pak, silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
1: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
0: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
1: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
0: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
0: Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Serius nih, nggak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
3: Kurasa nggak perlu. Badanku masih segar nih.
2: Oh, mantap deh.
3: Ketika tubuh memerlukan daya tahan saat sedang beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan. Baru, Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih oke kan?
4: Neo Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu, kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana, tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

0: Iya, Babe, harus minum Ultraflu Extra.
1: Loh, kepalaku ini sakit, flu campur batuk.
0: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya, Ultraflu Extra.
1: Aku ini sakit kepala.
0: Minum Ultraflu Extra.
1: Campur flu loh.
0: Iya, minum Ultraflu Extra.
1: Campur batuk juga, Mel.
0: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultraflu Extra.
2: Ultraflu Extra dengan paracetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
0: Sudah nggak sakit campur lagi kan, Be?
1: Ultraflu Extra, bener-bener ekstra.
0: Ultraflu Extra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala campur flu dan batuk sekaligus.
2: Ultraflu Extra sekaligus redakan sakit kepala flu dan batuk. Baca aturan pakai bila sakit
3: berlanjut. Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, jamu tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
4: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
5: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.
6: Radio Manggis.

0: Oke deh, selamat siang menjelang sore kembali. Saya Manggi semuanya masih dicampur sari gandes luasa solai. Ya, terima kasih banyak untuk Anda yang selalu setia mendengarkan Radio Manggi 96 FM ya, menemani Anda yang sedang istirahat di rumah sore hari ini, maupun juga buat yang sedang disibukkan dengan segala rutinitas pekerjaannya. Tetap semangat ya buat Anda semuanya, dan tetap jaga kesehatan juga. Oke deh, terima kasih banyak juga buat yang selalu mendengarkan via streaming dimanapun Anda berada, yang pastinya semoga terhibur dengan lagu-lagu campur sari yang kita hadirkan di ruang dengar Anda. Oke deh, buat saya Manggis, masih kita lanjut lagi yang pengen ikutan request campur sari di 24187, komentar di Facebook Manggis Pasifol, atau juga boleh nomor ke WA-nya ya di 08 11 74 51 500. Dan sebelumnya kita kasih informasi dulu buat Anda saya Manggis yang pengen dapetin promo beli 1 gratis 1 ya, untuk produk dari Agarilus Drop itu bisa Anda dapatkan juga di Apotika DA. Nah, jadi untuk saat ini drop itu di apa namanya, di Radio Manggis yang promo tersedia di Apotika DA. Jadi untuk Anda yang mungkin tinggal-tinggal dekat sekitar Apotika DA ya, bisa dapatkan promo dari Agarilus Drop ya, khusus mereknya Agarilus Drop, beli 1 gratis 1. Dapatkan di Apotika DA selama persediaan masih ada. Dan juga untuk Anda yang pengen dapetin promonya Agarilus CLT ya, itu di Radio Manggis kita sediakan untuk Anda beli 1 gratis 1 ya, untuk yang promo dari Agarilus CLT. Dan juga untuk Anda yang bermasalah dengan gangguan mata yang mungkin penglihatannya agak kabur dan buram ya, bisa mendapatkan produk dari Agarilus Bright ya, untuk yang berkonsultasi tentang kesehatan mata Anda atau gejala katarak ringan ya, bisa dapatkan produk dari Agarilus Break di Radio Manggi 96 FM. Oke, kita terima kembali di line teleponnya di 24187. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pripun kabare Mas Putra Pulau Kijang?
1: Alhamdulillah, amin. Baik, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah.
1: Baru pulang Kenduri, Mas.
0: Baru pulang Kenduri.
1: Iya.
0: Oh, dekat rumah ada acara ya?
1: Tetangga agak jauh. Diundang setelah
0: salat Jumat, iya.
1: Ini dengar-dengar kok masih ada ruangan campur sari. Jadi gabungan.
0: Siap. Jadi ini baru pulang Kendurian ya?
1: Iya.
0: Iya deh. Nyuwun sekar menopo Mas Putra?
1: Nyuwun sekar prei kanan kiri masuk enggak tuh?
0: Prei kanan kiri ini yang ada versinya remik nih.
1: Oh, remik ya. Jadi apa yang enak tuh?
0: Iya, alternatifnya apa?
1: Ketuk,
0: wey. Oh, ketuk. Oke. Okay. Salamnya buat siapa?
1: Salamnya ya mungkin semua saja yang sudah masuk.
0: Iya.
1: Terus buat Mas Ale. Oh, Mas Ale pertama maunya kok. Kedua enggak apa-apa lah.
0: Siap, enggak apa-apa. Amin.
1: Sukses selalu.
0: Amin.
1: Terus buat Bunda Aja Sumarno, buat Mama Elo, buat Mas Amat, buat Pak Desarpin, buat Pak Desarpani, buat Pak Desapino, buat Mbah Yo, buat Mbak Ayang, Mbak Pero, buat Mbak Butet, Bu Desila, Bu Desolia, terus pun apa, Mama Rido. Terus buat Bang Rudi, Bang Ija, Bang Damrin, Bang Amarkan, Bang Ramlan, Bang Setiawan. Terus buat Bang Alimin, serta Bunda Nadia Purnamanya, Mbak Wati dan Bang Aimannya, Cik Rusli, Mbak Suci, Mbak Putri, Mbak Nawang Wulan. Buat Bunda Yati Sargawi, buat Mbak Inta, terus buat Mbak Anita dan Mama Ija. Buat apa mana? Buat semuanya Mas ya.
0: Oke, siap ya, Mas Putra.
1: Ya, saya pamit.
0: Iya, Mas Putra.
1: Maaf, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga buatnya Mas Putra Pulau Kijang ya, baru pulang dari tempat Kenduri. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pripun kabare Mas Ahmad?
2: Sae-sae mawa Mas Ali.
0: Alhamdulillah.
2: Mugi-mugi Mas Ali juga diparingi sehat walafiat sekeluar klien.
0: Amin. Nyuwun sekar.
2: Sekar ni si Dorondo.
0: Si Dorondo ge.
2: Mas Ahmad gulesan si Dorondo ge.
0: Si Dorondo artinya apa tuh?
2: Bener-bener janda.
0: Oh.
2: Bener udah janda.
0: Oh gitu, jadi sudah. Sudah sah gitu ya,
2: ya udah janda,
0: nah, gitu. Sudah janda resmi maksudnya gitu ya,
2: iya.
0: Oke.
2: Rondo kempling beda mana jari.
0: Oh ya. Rondo kempling beda, Sido Rondo beda. Oke.
2: Oke, salam-salam ya Mas Ali.
0: Iya silakan Mas Ahmad.
2: Sing wis masuk wis mlebu matur suwun. Singulane Pak Disarpin kanggo Bunda Haja Sumarno. Ya enten mau Mas Adi Blok Ija Mas Tursun Cengolani Mas Adi ya. Ya mugi-mugi diparingi sehat mangan berkati sewarek langkung. Enten Budi Selai mau Mas Tursun beda apa Budi Selai
0: Cengolani
2: ya mau sampun diwakili karo Padi Sarpin karo Buda Haji Sumarno ya kanggo sedoyo nih mawon lah
0: niki Mas Ahmad siap
2: kabeh-kabeh penwangi sih diparingi sehat walafiat sing sakit yo di angkat penyakit
0: amin
2: yo, enten keluarga tesi pangkuli yo salah moga sabar menghadapi cobaan masalah kabeh-kabeh akan balik merona juga.
0: Ya
2: kemarin kebetulan sepupu Mas Ahmad juga di Jepang pulih Mas Ali.
0: Ya,
2: berpulang ke rahmatullah.
0: Karena
2: sakit.
0: Iya nah, iya.
2: Oke okay. Lah Mas Ali ya.
0: Iya Mas Ahmad, sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga ya buatnya Mas Ahmad ya di Talang Banjar. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Halo.
0: Iya, halo. Ada suaranya ya?
3: Ada.
0: Apa kabarnya nih, Mbak Ulan?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Gimana di daerah Kasang sana cuacanya nih?
3: Kebetulan saya sendiri sudah nggak domisili lagi di Kasang.
0: Oh nggak tinggal di Kasang? Udah lama?
3: Udah hampir 3 bulan.
0: Oh udah hampir 3 bulan. Jadi stay di mana nih sekarang nih Mbak Ulannya? Udah pindah kemana?
3: Di daerah ini, di daerah Kumpe.
0: Oh di daerah Kumpe.
3: Iya.
0: Oke, Kumpe apa nih daerah Kumpenya? Kumpe kan luas
3: Kumpe,
0: nih.
3: Kumpe Ulu.
0: Oh, di daerah Kumpe Ulu. Berarti Mbak Ulan sekarang udah tinggal di Kumpe Ulu ya?
3: Iya.
0: Oke, siap. Kalau cuaca di daerah Kumpe gimana nih sore ini?
3: Aduh, panas banget.
0: Panas banget. Iya, samalah di Kampung Manggis juga cuacanya nih luar biasa.
3: Gak hujan-hujan, ada kemarin hujan jam 3 subuh
0: kan. Betul.
3: Gak hujan lagi.
0: Oh, di sana juga sempat hujan juga pas subuh-subuh kemarin.
3: Iya, kabarnya kan di Murni sana kan ada angin puting beliung.
0: Iya. Benar, hujan angin kemarin waktu pas hujan deras itu.
3: Iya.
0: Ya deh, siap Mbak Ulan lagunya apa nih lagu Jawanya?
3: Lagunya Pengharapan aja deh.
0: Pengharapan, boleh. Ya. Siap.
3: Salamnya buat semuanya aja deh.
0: Oke.
3: Mas Ali nanti pulangnya hati-hati.
0: Iya Mbak Ulan.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga ya buatnya Mbak Ulan yang ada di Kumpe Ulu. Ya udah pindah dari Kasang ya. Oke lanjut kita lagi. Halo assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Pripun kabare Mama Elo?
4: Saya mawon.
0: Alhamdulillah.
4: Panas gedengkang, panas bol, panas bol. Wah,
0: panas pol saiki.
4: Astagfirullahaladzim, la haula wala quwata, ampun. Abi dari luar nih Ali.
0: Oh, dari luar Mama ya. Iya benar, saya aja tadi habis sholat Jumat kesini. Ya Allah, memang langsung kayaknya langsung asli. Kemarin-kemarin mendung-mendung, sekarang langsung cetar banget panasnya.
4: Gimana lagi ya? Nih,
0: ya gimana nanti. Namanya cuaca ya Maya, memang ya Allah, tidak meminta tapi itu yang dikasih gitu.
4: Sekarang hari Jumat ya? Le?
0: Iya Jumat benar.
4: Ya Allah Mas Ale.
0: Angki, yang pastinya sehat ya Mama ya.
4: Alhamdulillah.
0: Amin.
4: Yang sekare ale.
0: Ah, sekare apa Ma?
4: Suketeki satu.
0: Suketeki nggih.
4: Suketeki nggih.
0: Nggih, ana lagune.
4: Kale sinten nggih?
0: Nggih, monggo.
4: Di Jalan Sodowo Tamrin, Pak De Sarpin, Pak De Sarpani, Bu Desila, Azami Setiawan, Mbah Yo, Temi, sinten meneh nggih. Pak Rana, Putra Pulau Kijang, Ramblan, Romblan, Sofwan, Abdullah, nggih Abdullah kula. Sinten meneh. Mbak Mala, Mbak Susi, Ajeng, Andrea, Ulan, mungkin Ulan.
0: Gitu. Ulan, Kumpe Ulu.
4: Kasang apa Ulan?
0: Sudah pindah dia man, enggak tinggal di Kasang lagi sekarang
4: oh,
0: mah.
4: Ya Allah.
0: Mbak Ulannya tinggal di Kumpe Ulu sekarang.
4: Ulan Kumpe Ulu pindah ya.
0: Iya pindah dia.
4: Mae Nila.

pasar jaluk lagune Kidung Kolosebo. Salame kagem sedoyo mawon buat Mas Ale, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum Mas Ale, waalaikumsalam. Dari Bunda Nadia Purnama, lagune Tali Kutang. Salame kagem sedoyo mawon buat Mas Ale, selamat tugas aja. Assalamualaikum Mas Ale, waalaikumsalam. Darinya Mas Topik di Palmerah, salam untuk semua pendengar Radio Manggis ya dimanapun berada. Lagunya apa nih? Oh, judul lagunya Sumamburat Bang Bang Wetan ya, dari Ardia Widang Prabowati. Buatnya Mas Ale, semoga sehat selalu. Amin. Terima kasih banyak buatnya Mas Topik yang ada di Palmerah.

Dari Nia Bawaisel Samplangan Gianyar Bali hadir, terima kasih banyak. Assalamualaikum Mas Ale, waalaikumsalam. Dari Mas Eko Setiawan Palembang Sumsel hadir ya. Lagune Mendung Tanpa Udan buat Mas Ale, terima kasih. Sama-sama buat Mas Eko. Yaudah, saya Manggis menemani suasana sore Anda. Kita hibur dulu dengan lagu-lagunya berikut ini. Jangan kemana-mana ya, pokoknya tetap kita hibur dengan nuansa lagu-lagu campur sari. Menemani saya Manggis juga yang mungkin lagi pada istirahat di rumah ya, dikarenakan kondisi tubuh yang mungkin lagi tidak fit atau mungkin yang lagi sakit. Kita doakan mudah-mudahan semuanya cepat sembuh. Jangan lupa istirahat yang cukup. Rutin minum air putih ya, 8-10 gelas per hari. Dan juga makan dan minuman yang sehat-sehat ya. Diselingi juga mengkonsumsi buah-buahan yang lebih banyak mengandung vitamin C yang gampang dijumpai dimanapun ya. Dan juga buat yang sedang bekerja, tetap semangat buat Anda semuanya. Tetap kita juga harus memperhatikan kondisi cuaca dan udara yang sedang dipantau ya, karena memang kondisi udara sekarang kondisinya sedang tidak sehat ya, tapi dengan skala normal saya Manggis ya. Dikarenakan udara ini gabungan dari udara plus sama akibat dari kebakaran hutan dan lahan. Jadi campuran dari asap dan debu-debu karhutla yang beterbangan, yang tertiup angin mengarah ke dalam kota Jambi mungkin ya. Jadi makanya untuk Anda semuanya yang punya riwayat penyakit jantung, riwayat penyakit paru-paru ya, yang pernafasan seperti asma dan yang lainnya, itu memang harus lebih memperhatikan kondisi lingkungan sekitar terhadap kondisi udara dan cuaca panas sekarang, karena memang banyak debu di mana-mana ya. Jadi kalau bepergian jangan lupa untuk menggunakan masker, terutama untuk Anda yang menggunakan kendaraan roda 2. Oke, jangan kemana-mana, kita puterin dulu lagunya tetap di Campur Sari Gandus Luwes, Sak Solai.

0: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740-1367.
2: Keluarga Sehat Indonesia, pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740-1367.

0: Tepat di pukul 3 sore, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.
1: Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.
0: 96 FM Radio Manggis, Dangdut Plus, Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya, cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
1: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
2: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.
3: Serius nih, nggak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
4: Kurasa nggak perlu, badanku masih segar nih.
3: Oh, mantap deh.
4: Ketika tubuh memerlukan daya tahan saat sedang beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan. Baru, Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih oke kan?
5: Neo Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Untuk membantu menjaga daya tahan tubuh, bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu, kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana, tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma, baca aturan pakai, dan peringatan perhatian.

0: hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor, atau kanker, asma, dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Gria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
5: Sesibuk apapun kita saat ini, marilah sejenak kita luangkan waktu untuk kembali menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim.

0: Imam Muslim, Abu Dawud dan An-Nasa'i meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa akthiru ad-du'a." Saat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia sedang sujud kepada Rabb-nya. Maka perbanyaklah doa dalam sujud kalian.
1: Radio Man, Radio Man, Radio Man, Radio Man, Radio Man, Radio Man, Radio Man, Radio Man, Radio Man, Radio Man, Radio Man, Radio Man, Radio Man, Radio Man, Radio Man, Radio Man, Radio Man, Radio Man, Radio Man, Radio Man, Radio Man, Radio Man, Radio Man, Radio Man, Radio Man, Radio Man, Radio Man, Radio Man, Radio Man, Radio Man, Radio Man, Radio Man, Radio Man, Radio Man, Radio Man, Radio Man, Radio Man, Radio Man, Radio Man, Radio Man, Radio Man, Radio Man, Radio Man, Radio Man, Radio Man, Radio Man, Radio Man, Radio Man, Radio Man, Radio Man, Radio Man, Radio Man, Radio Man, Radio Man, Radio Man, Radio Man, Radio Man, Radio Man, Radio Man, Radio Man, Radio Man, Radio Man, Radio Man,

Oke deh, semang semuanya, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bergabung ya di Campur Sari untuk hari ini Jumat 21 Agustus 2026. Mudah-mudahan lagu-lagu yang kita putarkan bisa menghibur Anda semuanya, menemani yang sedang beraktivitas maupun juga yang sedang beristirahat di rumah bersama keluarga tercinta. Dan saya DJ Ale, mohon maaf kalau seandainya ada salah-salah kata selama menemani saya Manggis ya, yang pastinya masih ada beberapa lagu-lagu Campur Sari yang akan saya putarkan untuk Anda sampai nanti jam 4 sore. Tapi jangan kemana-mana saya Manggis, tetap dengerin terus Radio Manggis ya. Nanti saya akan hadir kembali menemani Anda dari jam 4 sore sampai maghrib dengan nuansa lagu-lagu dangdut original. Nah, buat yang pengen ikutan gabung, silakan aja nanti bisa ikutan di line telepon 24187 dan juga komentar di Facebook Manggis Pasiful. Hanya di Dangdut Memory. Jadi untuk Anda yang pengen ikutan gabung di Dangdut Memory, yang pengen request lagu-lagu dangdut original, kita ketemu lagi nanti jam 4 sore. Tetap stay tune terus.

0: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
1: Untuk informasi

0: Mas Du.
1: Tekaku
0: layangkan.
1: Ayo, sikat. Masaka koyo jari ini Mas Dini. Saiki Masaka wis gede, wis wayahe nglanjutke perjuangane ayah.
0: Siap.
1: Ayo.

0: Terima kasih Mas Aga, luar biasa.
1: Yen kowe golek sing sempurna jeneng aku.

0: Stop.
1: Tepat di pukul 4 sore, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggi 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi menghimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor satu.
1: Radio Manggis, Dangdut Plus, Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: Kota Jambi, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar. Radio Manggis.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sohib Manggis, masih bersama saya DJ Ale menemani Anda sore ini pastinya hanya di Dangdut Memory. Terima kasih banyak untuk Anda masih setia terus ya mantengin Radio Manggis 96 FM Jambi di kawasan Jalan Dr. Rajiman nomor 201 Kampung Manggis Jambi. Dangdut Memory hadir kembali menghibur Anda dari jam 4 sore sampai maghrib. Kita akan memutarkan lagu-lagu dangdut original kesayangannya Sohib Manggis. Dan juga yang baru bergabung, selamat sore untuk Anda semuanya. Dan terima kasih banyak juga yang selalu mendengarkan via streaming ya. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Pekerjaannya hari ini juga lancar. Yang sudah siap-siap mau pulang kerja, hati-hati di jalan. Selamat istirahat kalau sudah sampai di rumah. Yang sudah istirahat di rumah, pulang kerjanya, selamat menikmati suasana santai ya. Sambil mendengarkan lagu-lagu dangdut di Dangdut Memory.
1: Lupa janji mainnya gila ngobrol cinta. Tunggu si dia.
0: Ya, yang pastinya kita juga selalu mendoakan Sohib Manggis keluarga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Nah, untuk yang pengen gabung ya silakan aja di Dangdut Memory di line telepon kita di 24187 dan juga komentarnya di Facebook Manggis Pasifol ya. Untuk edisi Jumat sore tanggal 21 Agustus 2026. Ya, mantap banget lah sore-sore sambil duduk santai ya menikmati aneka goreng-gorengan atau makanan-makanan cemilan ringan ya, dan juga ditemani secangkir kopi yang bikin teh manis atau cuman air putih hangat ya, sambil menikmati alunan lagu-lagu dangdut yang akan kita hadirkan untuk Anda. Dan juga informasi buat saya manggil semuanya, khusus untuk line telepon itu dari jam 4 sampai jam 5, jadi cuma 1 jam ya untuk yang pengen ikutan gabung. Makanya siapa cepat dia dapet ya, untuk yang pengen ikutan gabung di line telepon kita di 24187. Yaudah deh, daripada lama-lama ya, kita langsung aja terima dulu di line telepon kita di 24187. Jangan lupa passwordnya Dangdut Memory. Yaudah deh, kayaknya udah pada gak sabaran ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Memory. Iya, Bang Putra Pulau Kijang.
2: Iya, hadir kembali.
0: Hadir kembali sore ini.
2: Ikut meramaikan.
0: Ikut meramaikan. Terima kasih banyak ya. Pastinya masih sehat selalu ya, Bang Putra ya. Alhamdulillah. Lagunya apa, Bang Putra?
2: Lagunya Dia Lelaki Aku Lelaki.
0: Dia Lelaki Aku Lelaki. Oke lah, siap.
2: Hanya untuk semuanya saja.
0: Oke.
2: Manggis di mana saja berada lagi mendengar saat ini. Dengan doa, mudah-mudahan semua diberikan nikmatan sehat oleh Allah SWT.
0: Amin.
2: Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga ya buatnya Bang Putra Pulau Kijang. Ya, selamat santai menikmati suasana sore di Pulau Kijang. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya.
3: Panas.
0: Passwordnya kok panas? Dangdut Memory.
3: Oh, Dangdut Memory. Ya ampun, maklumlah
0: lelah. Ya ampun, lelah gitu ya. Lelah ya princess ya dari tempat kerja ya.
3: Bener banget.
0: Untung
3: ya,
0: untung nggak meleleh di jalan ya kena panas ya.
3: Iya, rencana mau meleleh mampir.
0: Oh, mampir.
3: Iya, nyari yang adem.
0: Nyari yang adem. Ya. Ah, di tempat kerja kan udah adem, ngapain lagi nyari yang adem?
3: Di tempat kerja tahu enggak benar-benar kelep. Apa kata orang lep? Ih, rajin amat nganter-nganter sampel ya kan adem.
0: Iya. Iya. Sengaja gitu kan.
3: Iya.
0: Biar hawa-hawa dingin menyerang tubuh gitu ya.
3: Ya ampun, bener banget. Ya, hari ini kayaknya lebih panas dari kemarin.
0: Iya benar, memang hari ini panasnya dibanding hari kemarin lebih panas sekarang.
3: Bener banget, ya ampun.
0: Untung aja enggak pas upacara 17-an kemarin ya, cuacanya kayak gini.
3: Mudah-mudahan minggu besok enggak panas juga lah.
0: Oh iya, amin.
3: Masih mau ini
0: acara
3: juga. Oh, ya,
0: oke. Iya benar, RT-RT kayaknya minggu depan masih banyak masih. Yang bikin acara 17-an ya.
3: Benar, malam minggu besok ada gudeg juga.
0: Paginya jalan santai ya.
3: Iya, gudeg tepang, tapi di RT tetangga.
0: Oh, RT tetangga, iya deh.
3: Cuman jalan kaki nyampe.
0: Deket lah.
3: Deket lah, iya.
0: Gimana kabarnya Mbak Ika?
3: Alhamdulillah, semangat, sehat. Semangat,
0: alhamdulillah. Siap. Iya,
3: besoklah Sabtu lagi. Libur, Senin kerja,
0: Selasa libur lagi. Enak ya, tanggal merah aja dibanyakin gitu ya.
3: Jangan.
0: Jangan ya.
3: Banyak
0: oh iya nanti. Ya, tanggal merah pengaruh ya.
3: Pengaruh.
0: Saya pikir tanggal merah gak apa-apa gitu. Cukup hari Minggu aja tanggal merahnya kayaknya ya.
3: Bener, besok bulan 9, 10, 11, 12, tanggal 25.
0: Betul. Karena memang bulan depan gak banyak tanggal merahnya.
3: Bener banget, sampai bulan 11.
0: Betul, nanti Desember baru banyakan ya.
3: Iya, cuman satu.
0: Cuman satu, Natal berarti ya.
3: Natal, tahun baru.
0: Oke, siap.
3: Sehat ya DJ.
0: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah, ini mau siap-siap sebenarnya. Mau ke rumah sakit.
0: Oh, jenguk.
3: Jenguk Marleni, ditunggu si Heli, kukuk.
0: Oke.
3: Mau operasi ntar malam.
0: Oh ya, mudah-mudahan operasinya lancar semuanya. Amin. Sehat, bisa pemulihan lebih baik ya.
3: Bener banget.
0: Siap deh. Lagunya ini, apa tuh?
3: Pertemuan dua.
0: Pertemuan dua.
3: Dari siapa ya lupa? Ayu Soraya.
0: Pertemuan dua darinya Nada Soraya.
3: Oh, Nada Soraya. Oke, lagunya ditunggu.
0: Siap Mbak Ika.
3: Jangan dikok putat, adem ayem.
0: Dia lagi berzanji katanya. Pulangnya sore jam 5-an.
3: Yang di Lebak Bandung
0: dia lagi berzikir kayak.
3: Amin.
0: Kalau yang di Soputat kan tak berzanji. Ini berzikir katanya.
3: Taubat lama-lama. Tapi nanti radionya.
0: Oh enggak lah, kan ada waktunya. Hiburan-hiburan. Religi ke religi gitu ya.
3: Iya, kita gak tahu kapan tobatnya.
0: Betul
3: ya. Oke, buatnya DJ.
0: Siap, oke.
3: Tetap semangat, sehat dan sukses selalu ya.
0: Amin.
3: Oke, lagunya ditunggu.
0: Oke deh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak juga ya buatnya Mbak Ika ya. Selamat istirahat dari pulang kerja. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Apa kabar, Ale?
0: Alhamdulillah sehat, Bude Solia.
4: Kangen,
0: iya, aduh. Udah lama kangen juga nih dengerin suaranya Bude Solia. Nggak pernah nongol lagi suaranya.
4: Iya, Ibu.
0: Aduh, alhamdulillah rezekinya tambah lancar ya. Iya, nggak apa-apa, nggak kedengeran suaranya. Sibuk kerja, lancar usahanya, gitu.
4: Kali panasnya berengkangnya.
0: Iya, sama. Oh, di sana kering juga, Bude.
4: Woi, beli air.
0: Apa, air ini ya? Air tangki ya? Air tangki ya?
4: Iya, Tetmon.
0: Oh, air Tetmon.
4: Iya.
0: Oh, jadi
4: 71 Tetmon.
0: Waduh, 71 Tetmon. Iya. Berapa liter itu? Ada berapa ini? Ada 1000 liter atau 1500 liter tuh?
4: Sekitar itulah.
0: Oh, kurang lebih ya.
4: Iya.
0: Iyalah, mudah-mudahan.
4: Keluarga anak-anak kurang airnya.
0: Oh iya, betul juga sih.
4: Mandi di Batanghari kering.
0: Kering ya, Batanghari kering sekarang ini, tinggal pasir yang tinggal sekarang ya di Batanghari. Jadi mandinya mandi pasir.
4: Mandi pasir, bukan mandi air.
0: Bukan mandi air lagi.
4: Mandi madu, mandi duit.
0: Aduh, mandi duit semuanya pengen mandi duit nih kayaknya. Ya deh, Bude.
4: Bude. Mbak Ika sama Mbak Ale.
0: Lagunya dulu Bude Solia.
4: Tujuh
0: Purnama, oke siap Bude Solia, ditunggu lagunya ya.
4: Ya, sehat ya.
0: Amin.
4: Kirim-kirim.
0: Salamnya buat semuanya aja ya.
4: Iya, betul, ikutan aja lah ya.
0: Oke, siap.
4: Yuk, lagu ditunggu.
0: Iya, Bude. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat-sehat selalu ya buat Bude Solia ya. Di Talanggulo mudah-mudahan lancar ya jualan gado-gadonya, jualan keripik-keripik ubinya, atau makanan-makanan lainnya yang dijual ya. Mudah-mudahan laris manis, yang penting sehat. Nah, itu aja sih ya. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, Danut Memo.
0: Iya, Bang Amarkan, apa kabar?
5: Baik, sehat.
0: Alhamdulillah, lalu. Panas ya?
5: Menyala.
0: Menyala. Iya, cuman cukup itu. Satu kata, menyala.
5: Iya, jadinya hati dan pikiran jadi panas.
0: Iya, jangan. Cukup cuaca aja yang menyala. Hati kita tetap sedingin kulkas ya.
5: Iya, benar.
0: Siap deh. Lagunya apa nih Bang Amar?
5: Lagunya Bunga-Bunga Cinta dah.
0: Bunga-Bunga Cinta semakin mereka.
5: Ada.
0: Ada.
5: Oke, lagunya ditunggu ya.
0: Siap.
5: Untuk selalu.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, deh, terima kasih banyak juga ya buatnya Bang Amar yang ada di Bakung ya. Selamat istirahat juga. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
0: Aduh. Langsung meledak kuping saya ini dengan Cik Rusli ya.
6: dari tadi nunggu-nunggu
0: ya keriting Cik Rusli jadinya ya.
6: Masuk dari pagi tadi.
0: Dari pagi keriting sampai sore baru masuk ya.
6: Iya baru dapat masuk.
0: Iya deh tapi nggak apa-apa. Yang pastinya sehat ya Cik ya.
6: Ya sehat.
0: Alhamdulillah. Oh iya sama lah. Memang di sini juga cuacanya lagi.
6: Alhamdulillah, umur
0: masih ada. Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan kita doakanlah kapan-kapan hujan deras ya, Cik ya. Hujan derasnya tapi rata di Kota Jambi, jangan hujan lokal. Jadi biar semua kebagian air juga sumurnya.
6: Iya.
0: Ya deh, lagunya dulu apa nih, Cik?
6: Sapu Tangan Merah, Bay.
0: Sapu Tangan Merah. Iya. Sik.
6: Iya. Ya, sehat selalu ya.
0: Amin.
6: Jangan lupa bahagia.
0: Ya, siap Cik Rusli.
6: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Cik Rusli. Jangan lupa bahagia juga ya. Mudah-mudahan untuk apa namanya tuh pekerjaan hasil panen padinya cukup bagus ya. Karena memang kalau untuk kondisi kemarau kayak gini memang kita juga seperti apa ya untuk nunggu hasil panen itu agak 50-50 ya saya manggisnya karena apa ya akibat curah hujan juga nggak ada jadi kering-kering jadinya untuk tanah-tanah jadi retak ya tapi mudah-mudahan untuk hasil panennya baik ya. Oke kita lanjutkan kembali deh. Halo assalamualaikum.
7: Dangdut Memori.
0: Iya Mama Ella.
7: Hitam manis. Bukan itu.
0: Iya tahu Imam S. Arifin.
7: Mama lagu barusan Imam juga.
0: Ah kenapa?
7: Enggak,
0: kalau lagu yang saya nyanyikan itu kan lagu Melayu, Ma. Kalau ini kan Hitam Manis versi Mama Elo tuh Imam S. Arifin.
7: Iya benar, iya.
0: Udah tahu kira saya.
7: Enggak nyambung jadi. Udah ikutan aja perasaan, enggak ah. Itu gitu. Buat Alem itu kan.
0: Siap, Mama.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak juga ya buat Mama Elo yang ada di Simpang Rimbo.

Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam Dangdut Memori. Darinya Mbak Ririn, lagunya Racun Asmara. Salam kompak untuk semua saya Manggis ya. Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam Dangdut Memori. Dari Bunda Tasyawati, Cempaka Putih hadir lagunya Sepiring Berdua. Buat DJ Ale, terima kasih dan salam kompak aja buat semuanya. Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam Dangdut Memori. Darinya Bang Adarianto, Sungai Gelam hadir ya, lagunya Keramat ya. Salam kompak aja buat saya Manggis. Buat DJ Ale, selamat tugas, terima kasih.

Oke, semangat semuanya. Untuk line telepon kita stop. Iya deh, karena kita akan menghibur Anda dulu dengan lagu-lagu dangdutnya yang sudah pada di request ya. Pastikan tetap dengerin terus Radio Manggis. Menemani Soe Manggis yang sedang istirahat di rumah, yang baru nyampe di rumah pulang kerja, selamat istirahat. Yang dari tadi udah ngemil-ngemil, udah ngunyah-ngunyah segala macam apa cemilan ya. Ditemani juga sore-sore ini yang biasanya hobi minum kopi, ya selamat ngopi ya. Yang hobinya minum teh manis, selamat menikmati. Atau mungkin sore-sore minumnya es teh ya. Karena memang cuaca panas tuh adem-ademnya minum es teh manis biasanya. Plus pisang goreng anget, wah cocok. Tambah lagi pakai ketan, pakai kelapa, wah cocok banget tuh ya. Langsung pada nyari-nyari ketan sama kelapa, pisang goreng. Oke deh, semuanya, kita dangdutan dulu deh. Jangan kemana-mana, tetap di Dangdut Memory.

0: Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
1: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
0: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
1: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
0: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741 3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747 3217 45 atau WA Center Kota Jambi 0821 8451 5559. Muaro Bungo di 0822 8494 5349.
0: Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

tengah dia menimbulkan fitnah, maka Islam dikatakan sebagai agama pengganas, Islam sebagai terorisme. Sebab apa? Sebab orang tidak fahami Islam secara sempurna. Kita pula yang mengaku cintakan Islam pun tak juga boleh jelaskan Islam. Bila ada orang bertanya, betulkah agama kamu itu pengganas? Kamu ejek saya ya? Kita pula jawab dengan marah. Marah tak menyelesaikan masalah. Kalaulah marah menyelesaikan masalah, kita tak perlu belajar jauh-jauh ke Azhar. Marah-marah saja, selesai masalah. Subuh ini muncul masalah yang disediakan 300 orang, yang datang 1000 orang. Takkan kita nak marah? Pengerusi masjid tak marah, hanya bagi himbauan sahaja, ada restoran-restoran dekat daripada masjid. Sebab kalau kita marah, maka tak menyelesaikan masalah. Nah, bagaimana Islam dituduh, digambarkan tangan kanan Nabi memegang Al-Quran, tangan kiri memegang pedang yang panjang. Sesiapa yang tak nak masuk Islam, maka pancung kepala dia. Islam agama perang. Maka fahami dengan baik, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, udkhulu fis-silmi, masuklah ke dalam Islam. Kafah, sempurna. Tengok, fahami dengan baik. Apa ayat yang dibaca Tuan Imam rakaat pertama tadi? Alladzina yuharibunallah, orang yang memerangi Allah, wa rasulahu, memerangi Rasulullah, perompak, pembunuh, perusak, memerangi agama Allah. Mereka itu wayas'auna fil ardi fasadan, mereka berjalan di atas muka bumi ini membawa kerosakan, membunuh orang, membuat perbuatan yang tidak baik, merampas harta orang, mengambil kehormatan orang. Bila ada manusia macam begini, maka mesti ditegakkan hukuman. Maka jangan potong ayat. Waqatiluhum, bunuh mereka. Siapa yang dibunuh itu? Alladzina yuqatilunakum, mereka yang dahulu memulai pembunuhan, perosakan, maka mereka layak untuk mendapatkan hukuman. An-nafsu bin-nafsi, nyawa dibalas dengan nyawa. Al-ainu bil-aini, bila dia cucuk mata kamu, cucuk pula mata dia. Wal-ainu bil-aini, wal-nafsu bin-nafsi, wal-al-udhunu bil-udhuni, bila dia potong kerat telinga kamu, potong pula telinga dia. Wasinnu bisinni, dia patahkan gigi kamu, patahkan pula gigi dia. Wajaza'u sayyiatin sayyiatun mithluha, balasan perbuatan buruk, buruk juga balasannya. Tapi ayat itu belum lagi waqaf. Faman 'afa, siapa yang mau memaafkan. Wa aslaha, sesiapa yang mau berdamai. Fa ajruhu 'ala Allah, Allah akan berikan balasan yang berlipat ganda. Maka Islam adalah agama keamanan. Islam adalah agama perdamaian. Agama lain mengambil nama dari tokoh orangnya, disebut dengan Buddhism sebab dia dari Siddhartha Gautama, Buddha. Disebut dengan Christian sebab diambil dari namanya, Jesus Christ. Disebut dia dengan orang, tapi agama kita tidak disebut Muhammadinism, tidak diambil nama. Tapi apa kata Allah? Al-yawma, hari ini akmaltu lakum dinakum, aku sempurnakan agama kamu. Lalu kemudian wa atmamtu alaikum ni'mati, aku sempurnakan nikmat paling besar. Wa raditu lakumul Islam, aku jadikan Islam sebagai agama kamu. Islam diambil daripada kata salam. Salam adalah peace, kedamaian. Maka kita katakan yang kita sembah itu maha damai. Allahumma antas salam, wa minkas salam, wa ilaika ya'udus salam, fa'ayyina rabbana bis salam. Masukkan kami ke rumah yang penuh dengan kedamaian. Tak ada dusta, tak ada perkelahian, tak ada kata-kata kasar, sumpah serapah, caci maki. Wa adkhilnal jannata daras salam. Tabarak rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram.

laki yang penuh dengan kedamaian. Siapa nama dia? Abdussalam. Abdussalam damai juga. Perempuan yang penuh dengan kedamaian, siapa dia? Ummu Salamah. Maka semua diambil dari tiga huruf, Sin, Lam, Mim, Salam. Amaliyatus Salam, perdamaian. Oleh sebab itu, agama Islam, agama yang mengajarkan kedamaian hati, dan orang yang damai itu disebut dengan Muslim. Perempuannya Muslimah. Maka tadi kita berikrar di hadapan Allah. Apa kita katakan? Wajjahtu wajhiyya allazi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman. Aku berserah diri kepada Allah. Wa ma ana minal musyrikin. Lalu kita pula kembali menyatakan diri, wa ana minal muslimin. Bahkan sebelum mati, apa kata Allah? Wa la tamutunna. Janganlah kamu mati illa wa antum muslimun. Jangan mati sebelum kamu menjadi seorang yang menebarkan kedamaian. Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membawa kedamaian ini. Dulu perempuan bila dia mati suaminya, maka dia tak dapat apa-apa. Ada seorang lelaki menikah. Lalu dari pernikahan pertama lahirlah anak lelaki. Selepas itu dia menikah lagi. Dulu orang Arab jahiliyah menikah. Tak ada batasan. Unlimited edition. Selepas itu dia menikah dengan istri yang terakhir. Setelah itu dia pun mati. Maka istri yang terakhir ini boleh diwarisi oleh anak yang pertama. Perempuan macam harta benda. Tak bernilai, tak berharga. Diwarisi seperti benda. Maka datang Islam menghapuskan hukum ini. Haram anak menikahi ibu tirinya, kerana suami ayahnya adalah ibu dia juga. Kemudian istri mendapat harta warisan. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakullahudna walad. Hai para suami, kamu mendapat setengah harta istrimu jika tidak ada anak. Fa'inkana lahudna waladun. Kalau istrimu melahirkan anak. Falakumur rubu'u. Maka kamu dapat seperempat harta. Walahunna rubu'u. Istri mendapat seperempat. In kana lakum walad illam yakul lakum walad. Kalau tak ada anak. Fa in kana lakum waladun. Kalau kamu ada anak. Falahunna thumunu. Maka istri dapat seperdelapan. Seperlapan harta warisan. Nah, jadi perempuan dah tahu berapa dapat. Lelaki mendapat, perempuan pun mendapat. Mengapa lelaki lebih banyak? Sebab lelaki menanggung nafkah. Sebab laki-laki menanggung pernikahan. Sebab laki-laki menanggung adiknya, kakaknya, abangnya, keluarganya. Ar-rijal, lelaki. Qawwamun ala nisa, menjadi pembimbing, pelurus, pembina bagi para perempuan. Maka Allah angkat derajat perempuan yang dulunya rendah, hina. Allah damaikan perempuan dengan kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu bila ada anak lelaki lahir, orang gembira. Tapi bila dia beri kabar berita anak engkau perempuan, maka wajah dia muswaddan wa huwa kazim, menghitam, merah, hitam kerana menahan amarah. Mengapa anakku perempuan? Maka Nabi memberikan kabar gembira bagi anak perempuan. Man ala thalasa banatin, siapa yang membesarkan tiga anak perempuan. Fa'addabahunna, dia didik dengan baik. Wazawwajahunna, dia nikahkan dengan orang baik-baik. Wa ahsana ilaihinna, dia buat baik sampai mati. Falahul jannah, surga baginya. Tiga anak perempuan. Datang seorang sahabat. Ya Rasulullah, aku cuma ada dua anak perempuan. Apakah aku dapat kebaikan juga? Yang dua pun dapat juga yang sama. Itu tawaran terakhir. Dua. Adapun yang satu, tambahlah satu lagi. Begitu Allah mengangkat derajat perempuan. Dulu lelaki perkasa, seorang bapa dimuliakan. Adapun bunda, istrinya tak ada apa-apa. Maka datang orang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan aku? Man ahaqqun nas bi husni suhbati? Siapa perempuan
siapa manusia yang paling layak mendapatkan baktiku? Maka Nabi menjawab, ummuka, ibumu. Thumma man, siapa lagi? Ummuka. Thumma man, siapa lagi? Ummuka. Thumma man, siapa lagi? Abuka. Kami lelaki hanya mendapat satu, sedangkan perempuan mendapat tiga. Derajat perempuan, tiga. Mengapa perempuan mendapat tiga? Perempuan mengandung, perempuan melahirkan, perempuan menyusukan anak. Bila ada lelaki ingin dapat yang tiga, cubalah tiga. Masjid Al-Ghufran pun memuliakan perempuan. Mana dia? Diletakkan di atas. Begitulah perempuan dimuliakan di rumah Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, bila ada orang mengatakan Islam ini diskriminatif, Islam ini merendahkan harkat martabat perempuan, maka dia tidak fahami dengan baik. Ya Rasulullah, izinkan aku ikut jihad mati syahid sebab aku ingin merasakan sakaratul maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut, ringankan waktu sakaratul maut. Tapi orang yang mati syahid seperti cubitan pada kulit yang tipis. Lalu kemudian dia tidak merasakan azab kubur. Kita bolak-balik mengatakan Allahumma inni a'udzubika min azab jahannam wa min azabil qabr. Dia tidak merasakan hisab. Kita meminta kepada Allah wal afwa indal hisab, tidak merasakan sakaratul maut, tidak merasakan azab kubur, tidak merasakan hisab. Aku ingin mati syahid. Nabi bertanya, alaka min ummin? Apakah bundamu, ibumu masih hidup? Dia menjawab, na'am. Ya. Nabi berkata, ilzam rijlaiha fasammal jannah. Kau jaga dia, kau jaga tapak kakinya, kau dapati surga di sana. Yang dulu sebelumnya lelaki yang berkuasa, maka datanglah Islam mengangkat perempuan, mengangkat kehormatan anak, mengangkat kehormatan ibu. Maka derajat laki perempuan, al-mu'minun wal-mu'minat, al-mu'minun wal-mu'minat, ba'duhum awliya'u ba'd. Mereka saling tolong menolong. Ya'muruna bil ma'ruf, mengajak berbuat baik, wa yanhauna 'anil munkar, dan dia juga melarang orang berbuat munkar. Sama derajat kita. Man 'amila salihan, sesiapa yang beramal soleh, min zakarin, laki-laki au unsa, au unsa, perempuan, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan memberikan kepada mereka kehidupan yang baik-baik. Mudah-mudahan kita semua muslimin muslimat, lelaki dan perempuan, sama-sama menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Bukan menjadi hamba harta, bukan menjadi hamba kuasa, bukan menjadi hamba manusia, tapi benar-benar abdullah, hamba Allah, menghambakan dirinya, hidupnya untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Ini terkait dengan lelaki dan perempuan. Bagaimana dengan non-muslim yang bukan Islam? Apakah Nabi mengatakan dia tidak Islam? Cabut pedangmu, pancung kepalanya, bakar rumahnya, ambil istrinya. Ada Nabi mengajarkan itu? Tidak ada. Nabi melepas pasukan menuju Mu'tah. Ada satu kawasan bernama Mu'tah. Nabi tidak ikut. Kalau Nabi ikut, namanya Ghazwah. Kalau Nabi tak ikut, namanya Sariyah. Ghazawtu ma'an Nabi, Nabi ikut. Tapi ini Nabi tak ikut. Nabi melepas pasukan tentera menuju Mu'tah. Apa kata Nabi? Satajiduna rijalan fis sawami'. Kalian akan berjumpa dengan para lelaki yang berada di sawami', tempat ibadah Kristian. La ta'ridu lahum, jangan ganggu para pendeta, jangan ganggu orang-orang agama walaupun dia tak seakidah dengan kamu. La taqtulu sabiyan murdi'a, jangan bunuh budak kecil, anak kecil yang sedang menyusui. Wala syaikhan faniya, jangan bunuh orang tua renta yang tak ada tenaga. La taqta'unna syajaratan, jangan potong pokok kayu. La ta'qiranna nakhlan, jangan cabut pokok korma karena makanan pokok mereka. La tahdimu buyutan, jangan hancurkan rumah. Padahal masa itu bila orang berperang, hancurkan rumahnya, bakar kebunnya, cabut kormanya, binasakan, ratakan dengan tanah.
Yang lelaki jadikan budak hamba sahaya, yang perempuan rampas kehormatannya. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kedamaian, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah tak mengatakan aku utus engkau rahmatan lil mukminin, tidak. Aku utus engkau rahmatan lil muslimin, bukan. Tapi dia katakan wa ma arsalnaka illa rahmatan linnas kafatan. Semua manusia mendapat rahmat dengan kedatangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak semua orang putih itu menulis Nabi Muhammad buruk-buruknya saja. Ada namanya Michael H. Hart, dia tulis 100 ranking influential person in history. Ada pula namanya Karen Armstrong, dia tulis History of Prophet Muhammad. Ada pula namanya Pictol Marmadoc, dia terjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Inggris, ke dalam bahasa orang putih, sehingga mereka tahu menjadi kebenaran yang nyata. Hanya saja mereka ini terbagi kepada tiga. Ada yang masuk Islam seperti sahabat Nabi dulu. Nabi membawa Islam, orang-orang yang berhadapan dengan Nabi terbagi kepada tiga. Yang pertama Abu Lahab, ini memang menolak sama sekali, memburuk-burukkan Islam, Abu Lahab. Yang kedua baik kepada Islam, tapi dia tak nak masuk Islam, inilah Abu Talib. Dan ada yang paling baik, nyawanya dia berikan, anaknya dia berikan, hartanya dia berikan, inilah Abu Bakar Siddiq. Begitu juga dengan mereka. Ada yang melawan Islam, membenci Islam, Abu Lahab. Ada yang bersetuju dengan Islam tapi tak nak masuk Islam, Abu Talib. Tapi ada pula yang merubah namanya, Martin Links masuk Islam. Kemudian René Geno masuk Islam. Kemudian Roger Jaroudi masuk Islam. Mereka inilah Abu Bakr As-Siddiq. Maka sahabat-sahabat kita pun begitu juga. Ada yang menerima dakwah, ini adalah Abu Bakar. Ada yang suka kepada dakwah tapi tak nak ikut dakwah, Abu Talib. Ada yang menolak dakwah sama sekali, Abu Lahab. Maka balik daripada masjid ini, mulalah kita cari-cari sahabat kita. Ini Abu Lahab, ini Abu Talib, ini Abu Bakar. Mudah-mudahan kita semuanya Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu, menolong dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-ibadatu fil haraji. Orang yang tetap istiqamah beribadah, menebarkan agama Islam, fil haraji, pada masa zaman banyak fitnah, fitnah, fitnah, fitnah Daesh, fitnah ISIS, fitnah bermacam-macam, maka dia tetap istiqamah. Kahijratin ilayya, seperti orang-orang yang berhijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ada telaga. Siapa yang minum di telaga ini, la yazma'u fiha abada, dia tidak akan haus untuk selamanya. Lalu sahabat bertanya, kamikah itu ya Rasulullah? La, antum ashabi. Yang akan minum di telagaku itu nanti ikhwani. Ikhwani, kamikah itu? La, antum ashabi. Kamu adalah sahabat-sahabatku. Abu Bakar As-Siddiq sahabatku. Umar Ibn Khattab sahabatku. Uthman Ibn Affan sahabatku. Talha Zubair sahabatku. Sayyidina Ali bin Abi Talib sahabatku. Yang akan minum di situ nanti adalah ikhwani, saudara-saudaraku. Siapa itu ya Rasulullah? Allazina ja'u ba'di. Mereka yang datang sesudah aku. Amanu bi. Mereka percaya kepada aku. Walam yarawni. Padahal mereka tak pernah melihat aku. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan itu. Kita tak pernah melihat dia. Kita rindukan dia bukan main. Menetes air mata berada di hadapan makamnya. Mengucapkan meleleh air mata. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya Safwatullah. Assalamualaikum ya Khairah Halqillah. Tetap juga tak berjumpa dengan dia, tapi hati serasa puas. Datang orang bagi message kat saya, Ustaz Somad, ya, malam tadi saya berdoa ingin jumpa Rasulullah. Alhamdulillah. Nampak? Nampak Ustaz Somad. Lain yang dipinta, lain yang datang. Tapi jadilah. Tak ada akar, tak ada rotan akar pun jadi. Apa maknanya?
bahwa begitu rindunya kita kepada dia, kalau sayang kepada dia, bela agamanya ini. Anak-anak kita kirim belajar ke Al-Azhar University, ke Darul Mustafa Hadramaut Tarim Yaman, kirim ke Fakulti Syariah University, Dimashq University. Untuk apa? Mereka lah yang akan menolong agama Allah ini dengan ilmunya. Anak saya tak ada kemampuan dalam hal ini, maka kita bagi kesempatan lain. Dia punya harta benda, dia sekolahkan anak yatim, dia buka college agama Islam, dia akan tolong. Yang pandai menulis, menulislah. Menulislah supaya orang di masa akan datang tahu bahwa engkau pernah hidup di masa lalu. Kita tak tahu anak Imam Syafi'i siapa sahaja namanya. Kita tak tahu di mana rumah Imam Syafi'i. Tapi sampai hari ini kita tahu ada kitab bernama Al-Umm yang ditulis oleh murid Imam Syafi'i, Al-Muzani, Al-Rabi, Al-Muradi, Al-Buwaiti, murid-murid yang beruntung Imam Syafi'i. Ada imam yang lain ilmunya hebat. Kana Al-Lais Ibn Sa'ad afqah min Malik. Imam Lais lebih faqih, lebih alim daripada Imam Malik. Tapi yang masyhur Imam Malik bin Anas Maliki, Imam Lais orang tak kenal. Sebab apa? Murid-muridnya tidak menulis. Alhamdulillah, murid-murid Abdul Somad menulis. Tak ada pun tulis, sekarang tulis bentuk lain. Apple menulis, Samsung menulis, Sony menulis. Kita tinggal rakamkan saja, like and share, maka akan menjadi dakwah rahmatan lil alamin. Tapi Abdul Somad ni bagi tazkirah bahasa Melayu. Orang putih tak boleh faham. Maka datanglah pelajar-pelajar daripada Malaysia, dia buatkan terjemah ke dalam bahasa orang putih. Maka Donald Trump pun tonton. Oh, inilah ustaz yang bagi tazkirah di Masjid Al-Ghufran. Dia bela Islam, maka dia panggil CIA, come here, kill him. Allah akan selamatkan manusia dengan dakwah, maka berdakwahlah. Manusia yang paling rugi bukan manusia yang miskin. Manusia yang rugi bukan manusia yang susah. Manusia yang rugi bukan yang sakit di hospital. Manusia yang rugi adalah pernah hidup di atas dunia, pernah makan, minum, beranak, beristri, pernah nyata hidupnya di dunia, tapi tak pernah dipakai menolong agama Allah.

Imam Muslim, Abu Dawud dan An-Nasa'i meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsiru ad-du'a." Saat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia sedang sujud kepada Rabb-nya. Maka perbanyaklah doa dalam sujud kalian.

Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggi 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis. 96 FM Radio Manggis, Dangdut Plus, Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: sih?
1: Itu namanya kutu air, Non. Oleskan saja Neo Ultrasilin. Sekali oles, kutu air pasti hilang.
0: Bener nih.
1: Beli aja sekarang, terus oleskan Neo Ultrasilin.
0: Gatal, gatal.

0: air, panu, kadas, kurap. Olesi segera dengan Neo Ultrasilin. Tinggal pencet langsung oles, gatal-gatal atau jamur di kulit, olesi juga Neo Ultrasilin. Langsung beres. Neo Ultrasilin.
1: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita. Lalu memperbaiki serta memperbaruinya. Sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit. Tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
2: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
3: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Mar-

0: tiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Gria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 136.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne. Sakwise

0: Pin ngombe agar lu sekualen lho bune. Keluhan jantunge bapak wis mari, wis penak saiki bune.
1: Kini telah ada Agarilus Squalen. Agarilus Squalen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalen di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Tepat di pukul 7 malam, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggi 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis. 96 FM Radio Manggis, Jambi Plus, Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
2: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
1: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
2: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
1: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
2: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
1: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Imam Muslim, Abu Dawud dan An-Nasa'i meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsiru du'a." Saat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia sedang sujud kepada Rabb-nya. Maka perbanyaklah doa dalam sujud kalian.
1: Radio Manggis, heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: Babe, harus minum Ultraflu Ekstra.
1: Loh, kepalaku ini sakit, flu campur batuk.
0: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya, Ultraflu Ekstra.
1: Aku ini sakit kepala.
0: Minum Ultraflu Ekstra.
1: Campur flu loh.
0: Iya, minum Ultraflu Ekstra.
1: Campur batuk juga, Mel.
0: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultraflu Ekstra.
2: Ultraflu Ekstra dengan paracetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
0: Sudah nggak sakit campur lagi kan, Be?
1: Ultraflu Ekstra, bener-bener ekstra.
0: Ultraflu Ekstra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala campur flu dan batuk sekaligus.
2: Ultraflu Ekstra sekaligus redakan sakit kepala flu dan batuk. Baca aturan pakai bila sakit
3: penyakit berlaku. Lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, jamu tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
4: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
5: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: setiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Griya Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: keluarga sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau TGTS erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
2: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

satu ku pinta darimu, cuma satu ku harap darimu, cuma satu sayangi aku, cuma kamu.

0: Tepat di pukul 8 malam, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.
1: Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis. 96 FM Radio Manggis, Dangdut Plus, Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: Hey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu buat semuanya, 96 Radio Pelopor Dangdut, satu-satunya di Kota Jambi. Manggis Radio bersama Kak Riki yang selalu di hati. Di edisi hari ini Jumat 21 Agustus 2026. Selalu buat semuanya yang mencakup jangkauan 96 FM melalui Radio Pelopor Dangdut, satu-satunya di Kota Jambi. Dan yang mendengarkan melalui streaming kita, Manggis Full dan Riki Okan via TikTok, via Facebook, via apa lagi? Itu dulu deh kayaknya. Selalu buat semuanya ya, apa kabarnya? Soy Manggis, Riki ucapkan selamat malam dan bahagia selalu untuk kita semua. Dan tentunya kita sambil menikmati malam. Mendengarin Radio Manggis dengan lagu-lagu yang teman-teman Sohib Manggis request by phone ataupun melalui komentar di kolom komentar kita, Facebook kita, Instagram kita, ataupun TikTok kita live-nya. Silakan komen, bakal Riki bacakan komen Anda dan Riki udarakan melalui gelombang 96 FM. Penelpon juga boleh, 24187. Halo Cafe Dangdut.
1: Assalamualaikum, gak goyang-goyang hoti.
0: Yo, cuy, siapa di mana cuy?
1: Bunda Nadia.
0: Bunda Nadia, apa kabar bun?
1: Alhamdulillah sehat walafiat, baru mulai makan ki.
0: Waduh, lau apa boleh tahu?
1: Malam tadi gak enak badan ki, jadi baring-baring dulu, tertidur.
0: Waduh. Lau apa boleh tahu? Makan
1: kelima. Apa ki?
0: Lauknya apa?
1: Sambal ikan tembakang.
0: Waduh, mantap.
1: Ikan semua lajak enak.
0: Oke.
1: Sehat selalu ya.
0: Sehat selalu insya Allah. Apa bun?
1: Ada gak tangisan rindu?
0: Tangisan rindu.
1: Ya. Salam dulu ya.
0: Oke.
1: Salamnya pertama buatnya Mas Riki. Selamat malam, selamat bertugas, tetap semangat ya. Jaga kesehatan selalu ya. Entah pulangnya hati-hati ya Kia, tetap semangat ya. Nah, terus ada Mas Alimin, ada Rudi Ramlan, Amar Fakung, Budi Sila, Budi Solia, Naila, Vero, Anita, Wak Udin, Wati Wipa, Kak Butet, Budi Anissa, Pak Tegal, Mang Ajung, Pak De Ahmad, Mama Elo, Uni Ayam, Ajeng, terus ada KDCS, Abdullah, terus ada Putra Pelogang, Putra RTM, Andi Mucin, terus ada Mang Ujang, Jembatan Mas, ada Cik Rusli, Armi Mudung, terus Mak Ija, terus ada Mbak Melati, terus ada Mama ada Pak Inaya, pokoknya semua lagi.
0: Oke, siap.
1: Lagunya ada?
0: Ada.
1: Oke, lagu diputar ya, Bunda, monitor selanjutnya.
0: Oke, siap, Bunda.
1: Terima kasih banyak, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda tadi ya, dengan lagunya Tangis Kerinduan, Ida Laila bakal mengudara di orang dengar kita. Ada Lastri, Assalamualaikum, Kafe Dangdut, gak goyang gak yahut, lagunya dua kursi, kirim salam buat semuanya aja Mas Riki, thank you. Halo Kafe Dangdut.
2: Goyang gak yahut cuy.
0: Oke, siapa di mana cuy?
2: Aman cuy.
0: Bang Arman, apa kabar bang?
2: Baik, gerah.
0: Gerah ya.
2: Mana kabar Mas Riki?
0: Mas Riki, Alhamdulillah baik.
2: Lagunya, Aku Tak Bisa.
0: Aku Tak Bisa?
2: Ya.
0: Baik.
2: Ada?
0: Aku Tak Bisa boleh.
2: Lagunya ditunggu ya Mas. Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Amin ya. Ada Siti Kamila, selamat malam, selamat monitor. Thank you buatnya. Ada Ina juga, Rina yang ada di Bungo atau Tebo. Mari ku ucapkan selamat malam aja, selamat monitor. Kita menang lagi atensinya. Halo Cafe Dangdut.
3: Enggak goyang saya, Hut Ganteng, apa kabar?
0: Baik, Mbak Susan.
3: Ya, lagunya ya.
0: Apa Mbak Susan?
3: Lagunya Mulut Manis Hati Berduri.
0: Mulut Manis Hati Berduri.
3: Iya, salam untuk semuanya ya Mas Riki.
0: Oke, siap.
3: Mas Riki sehat selalu ya.
0: Insya Allah.
3: Salam untuk orang rumah ya Mas Riki.
0: Baik.
3: Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Susan atau Mbak Susi di Kota Jambi, tepatnya di Simpang Muli ya. Ada Bintang Raihan Nugra. Sapa Mas? Oke, siap Bintang Raihan Nugra. Gaspol, thank you. Selamat malam, selamat monitor. Yang lagi monitor, sahabat-sahabat Bintang yang ada di seputaran Kota Jambi. Selamat malam aja ya. Ada juga Siti Kamila. Assalamualaikum Om Riki, gimana kabarnya? Baik Mbak Siti Kamila, Gaspol. Halo Kopi Dangdut.
4: Halo.
0: Halo. Kakak Butet, apa kabar Kakak Butet?
4: Baik, ya.
0: Alhamdulillah, insya Allah Kakak Butet baik.
4: Pak Rete, minta lagu dong.
0: Lagunya apa dong?
4: Selembar tisu.
0: Hah? Selembar tisu.
4: Ada kan?
0: Ada lah.
4: Buat kamu selalu ya Pak Rete.
0: Oke, siap.
4: Makasih ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selembar tisu miliknya. Ngantuk ya. Selfie, bukan selembar tisu. Selfie Yama. Padahal sudah bobok siang tadi. Mungkin lelah ya, biasalah. Yo 24187 atau boleh tek-tek layar handphone Anda, Riki Okan ya, Facebook kita, TikTok kita. Manggis Pool juga boleh. Yang ikut request lagu by komentar, Riki tungguin. Yang ingin gabung melalui telepon 24187, tidak berubah telepon kita dari dulu hingga sekarang 24187. Halo Kafe Dangdut.
5: Gak goyang gak yaud, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, siapa di mana nih?
5: Bang Alim ini ketemu.
0: Bang Alim, apa kabar bang?
5: Alhamdulillah sehat, kembalinya gimana?
0: Alhamdulillah Mas Riki, insya Allah sehat.
5: Ya alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya.
5: Lagunya kerudung.
0: Lagunya apa bang?
5: Kerudung cinta.
0: Kerudung cinta. Ya. Kerudung cinta ada ya? Oke siap.
5: Ya, soalnya Mbak Riki yang selamat malam juga ada bunda yang
0: terima
5: kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 24187 di belakangnya masih ada Bintang Raihan masih bergabung. Selamat malam, selamat monitor. Ada siapa ya? Mize Store, selamat malam juga. Ada Rianto juga, selamat malam. Tidak ada. Kalau enggak ada tangisan, tangis kerinduan yang dinyanyikan oleh Indah Laila. Kita udarakan dulu yuk lagunya. Nanti kita kembali lagi. Satu tembang yang manis ini untuk kita semua yang mendengarkan. Riki ucapkan selamat mendengarkan. Dan santai-santai saja di rumah. Jaga kesehatan buat kalian semua juga. Asik-asik ya. Bahagia milik kita. Check it out.

0: Silakan Pak, silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
1: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
0: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
1: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
0: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747 Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center Kota Jambi 0821-8451-5559 Muaro Bungo di 0822-8494-5349
0: Syarat dan ketentuan berlaku.

Baik, soy Magi, saudara kota Jambi. Ricky kembali lagi hadir di ruang dengar kita semua. Thank you buat semuanya yang ikut tap layar kita melalui live streaming. Thank you buatnya Tante Tiana Yakub, ada Irzan Hadi, Bang Ben, Bang Daud, Kukuh Prayitno, selamat malam juga ya. Ririn Azara, selamat malam. Widya Vivia, selamat malam. Mbak Rodianawati juga selamat malam. Uun Sunnah juga masih monitor, thank you. Oke, buat semuanya, thank you ya sekali lagi yang dengeri kita melalui live streaming. Ada cuma konten, selamat malam juga, selamat monitor. Kukuh Gaspol. Baik, kita undang lagi yuk. Telepon kita 24187 di malam hari ini lepas di pukul berapa? 20 lebih 29 menit atau setengah 9 malam. Kita mengudara insya Allah sampai jam 10 malam. Hadir Om RT. Oke, thank you Mbak Rodiana yang lagi monitor. Cuma konten, sukses selalu Mas. Oke, thank you. Cuma konten siapa ya? Selamat malam aja, selamat monitor. Ada Indra Ajo. Selamat malam juga Indra Ajo ya. Oke, saya Mangis 24187 season kedua atau ketiga ini malah sepi. Makanya tadi ya kalau season pertama tuh Ricky angkat saja telepon-telepon yang berdering tanpa terkecuali. Cuma konten saya Joko Mas. Joko mana? Joko sahabat Ricky atau siapa? Joko Tingkir. Joko mana, Jok? Salam hangat buatnya si Joko. Ada Joko tetangga Ricky, Joko Kentung sahabat Ricky. Ada dua nih Joko nih. Baik, saya Manggis kita undang. Ada Kuku Prayitno masih setia. Alhamdulillah, salam hangat. Ada Mbak Ririn Azara. Yo, 24187 di malam hari ini. Ada lagu yang kita bakal hadirkan. Dua kursi ya mungkin. Dua biduan dulu deh, aku tak biasa. Aku tak bisa. Aku tak bisa atau aku tak biasa. Aku tak biasa atau aku tak bisa ya. Ricky jadi ragu ya. Kayaknya kita putarkan aku tak biasa dulu lah ya. Takut salah nih. Joko tetangga aman mas, cuma konten, salam hangat, bukan berarti ini. Oke, thank you buat cuma konten, salam hangat ya, gaspol. Kita hadirkan dulu lah ya. Buat Soi Manggis, Zatar Kota Jambi, Juki Evandra, selamat malam juga, selamat monitor. Kayaknya aku tak biasa, kita hadirkan darinya Nela Karisma, kita simak, kita dengarkan. Terlebih dahulu. Yuk, check it out.

0: Serius nih, gak istirahat dulu? Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu, badanku masih segar nih.
0: Oh, mantap deh.
1: Ketika tubuh memerlukan daya tahan saat sedang beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan. Baru, Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih oke kan?
2: Neo Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana, tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

0: sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya, Ultra Flu Extra.
1: Aku ini sakit kepala.
0: Minum Ultra Flu Extra.
1: Campur flu loh.
0: Iya, minum Ultra Flu Extra.
1: Campur batuk juga, Mel.
0: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultra Flu Extra.
2: Ultra Flu Extra dengan parasetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
0: Sudah nggak sakit campur lagi kan, Be?
1: Ultra Flu Extra, bener-bener ekstra.
0: Ultra Flu Extra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala campur flu dan batuk sekaligus.
2: Ultra Flu Extra sekaligus redakan sakit kepala flu dan batuk. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.

0: lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
1: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
2: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.
3: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.

0: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakar ayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau TGTS erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Anda baru saja mendengarkan program acara terakhir kami hari ini. Terima kasih telah bersama kami di 96 FM Radio Manggis dan Dut Plus Kota Jambi. Dan sampai jumpa.
3: Nine, six, seven.

0: kembali di Kota Jambi, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis, saya sudah lama menderita mata katarak. Dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma, dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, Alhamdulillah, saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.
3: 96 FM, Radio Manggis, heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: Serius nih, gak istirahat dulu? Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu, badanku masih segar nih.
0: Oh, mantap deh.
1: Ketika tubuh memerlukan daya tahan saat sedang beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan. Baru, Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih oke kan?
2: Neo Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
3: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
4: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
5: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
3: Cinta sama lagu-lagu dangdut. Makanya, kalau udah dengerin Radio Manggis, ngapoin dengerin yang lain? Radio Manggis, muantap goyangnya. Mainkan.

0: tiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Griya Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu, Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Sudah jam 7 pagi, tetap tertib berlalu lintas. Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggi 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Pasiful atau like